0: Pendengar, saatnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
2: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
1: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
2: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
3: Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
4: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.

0: dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
1: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
3: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
4: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
5: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
4: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
6: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, di Dijen Perhubungan, di Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
5: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Paujin.
9: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
8: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
10: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi-Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi-Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
11: Tidak, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik dan menjadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
10: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
12: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
11: Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
12: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor. Sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan. Ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memandai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo di NTT belum, kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain. Itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang, atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar untuk yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu pagi ini dan bersama saya Mia yang akan terus menemani perjalanan Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 8 kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik dari hobi menjadi gaya hidup, cerita penggiat sepeda Bengkulu bersama Bung Bayu Insanistio, Ketua Komunitas Serigala Pedal dan juga Adi Putra, penggiat sepeda. Anda bisa berinteraksi nanti di line telepon kami 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-779, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang pagi ini semangat sekali ke kantornya setelah sudah pindah bidang ya. Saya lagi nyinggung teman saya karena di depan mata, jadi gak apa-apa kalau ngomongin dia di depan mata kan ya. Itu namanya bukan gibah. Ini ngomongnya apa ya, fakta. Oke deh, pokoknya semangat pagi untuk semuanya. Tetap menjalani hari Rabu yang sendu tanpa ragu, asik. Pokoknya kita simak dulu rangkaian lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
4: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin.
4: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
5: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
6: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
7: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
6: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
7: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
6: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
7: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
6: Iya sih.
8: Bengkulu pagi ini
9: bersama kami
8: Pro 1 RRI Bengkulu,
9: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu pagi ini. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pagi ini dalam dialog Bengkulu Menyapa, kita akan membahas mengenai dari hobi menjadi gaya hidup, cerita penggiat sepeda Bengkulu. Nah, pendengar, selama ini selamat pagi tentunya, senang sekali Mia bisa menemani perjalanan Anda di hari ini. Dan kembali tentunya dalam beberapa tahun terakhir ini ya, tren bersepeda semakin berkembang dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat termasuk di Bengkulu. Nah, pagi ini kita akan ngobrol bersama dua orang narasumber. Kita akan tanya-tanya tentang bagaimana sebuah hobi bisa berkembang menjadi gaya hidup yang membawa banyak manfaat, mulai dari kesehatan, pertemanan, hingga peluang kegiatan sosial. Dan tentunya seperti yang sudah kami sampaikan tadi juga, sudah hadir di studio ada Bung Bayu Insanistio, Ketua Komunitas Serigala.

0: Dari teman ya, dari teman dan kita juga ngelihat perkembangan sepeda pun di Bengkulu ini sudah sangat baik ya, sudah rame gitu. Nah, dari situlah saya mencoba untuk membuat komunitas. Dari awal komunitas itu pun juga dengan adanya sepedanya dulu gitu ya. Jadi nggak ada sepedanya pun saya nggak kami pun itu nggak beli langsung jadi gitu. Jadi belinya satu-satu dan dirangkai, dirakit, akhirnya menjadi sebuah sepeda. Nah, dari situlah kami membuat komunitas ini gitu. Komunitas ini itu pada baru tahun ini Januari. Nah, itu.
1: Artinya baru beberapa bulan ya,
0: ya
1: Bang?
0: baru beberapa bulan Januari ini, Januari 2026 ini. Gitu.
1: Oke, kata Bang Bayu tadi dirangkai, artinya belinya nggak beli jadi gitu ya?
0: Nggak beli jadi.
1: Iya, jadi ini ceritanya gimana? Bukan sepeda yang dijual bebas kayak gitu atau sepeda jenis apa ini, Bang?
0: Apa ya, nggak dijual bebas, ada yang jual bebas juga ada. Cuman sepeda ini kan udah masuk ke hobi juga gitu ya. Jadi ternyata setelah saya dalami juga itu ternyata ya part-partnya itu banyak macamnya, ya. Bisa diganti stangnya, ya kan, ada grup setnya, ada RD-nya, macam-macamnya, saddle-nya pun, tempat duduknya pun bisa diganti-ganti gitu.
1: Artinya aksesorisnya semuanya bisa di ini ya,
0: betul,
1: diubah gitu ya, kayak motor atau mobil gitu ya.
0: Makanya kan sekarang itu udah kayak fashion ya gitu. Jadi mau warna biru kita bisa birukan semua gitu kan. Mau trennya yang kayak macan tutul pun ada gitu ya, leopard segala macam, jadi bisa mengikuti perkembangan yang ada saat ini gitu sebenarnya.
1: Oke, nah kalau Bang Ade sendiri gimana nih awal mulanya bisa rutin bersepeda?
2: Ya seperti teman-teman lainnya, pada dasarnya kan kita bersepeda itu biasanya dari kecil kan.
1: Betul.
2: Kemudian vakum sekolah sampai SMP selesai tuh. Nah vakum, kemudian lanjut lagi 2011 main musim piksi, kemudian menghilang lagi, pandemi kembali, hype, kemudian agak tidak terlalu lama, 2 tahun terakhir mulai aktif, untuk sekarang lebih serius.
1: Oke, lebih serius gitu. Seriusnya serius. Gimana nih Bang?
2: Seriusnya ini goesnya lumayan berjarak.
1: Oke.
2: Nah, 50 kilo, 10 kilo, 100 kilo kadang-kadang kan. Ya selain itu juga senang sepeda itu apa namanya, membawa kebahagiaan itu, ya, kesenangan itu bertambah ketika kita naik ke sedel sepeda itu.
1: Ya. Nah ini kalau kita bicara tentang apa sih yang membuat bersepeda ini jadi pilihan aktivitas? Karena aktivitas kan bisa jadi olahraga kan macam-macam juga nih. Bersepeda kan olahraga juga gitu kan ya Bang? Nah ini gimana Bang?
0: Apa ya, kalau bersepeda itu benar apa yang dikatakan sama Bang Ade tadi gitu ya. Jadi saat kita di atas sepeda itu, ya kan, sambil kita menggoes atau pedal kita goesin sambil jalan itu bisa menghilangkan stres pertama, ya kan. Dengan menghilangkan stres itu kan membawa kebahagiaan untuk kita juga gitu. Tanpa disadari pun dan dengan hilangnya stres dan membawa ke kesenangan atau kebahagiaan kita pun sambil berolahraga. Iya, tanpa disadari kan kita goes terus, tahu-tahu pas sudah dilihat di aplikasi itu ternyata udah 10 kilo gitu kan. 10 kilometer atau apa gitu, tanpa kita sadari. Dan setelah itu pun juga setelah bersepeda ternyata tidur pun nyenyak,
1: lebih nyenyak.
0: Gitu ya. Dan bangun tidur pun nggak ada namanya pegang pinggang, kaki pegel-pegel, ternyata enggak gitu. Iya, ternyata bersepeda tuh ya sangat-sangat menyenangkan gitu. Makanya di zaman waktu kecil dulu kan, ketika dikasih sepeda kita waktu kecil itu nggak ada batasannya, mau dikasih main sepeda dari pagi sampai sore kan. Itu kan ternyata emang semenyenangkan itu bersepeda gitu.
1: Oke. Nah, kalau Bang Ade sendiri kan dulu sudah bersepeda tapi motifnya berbeda gitu ya. Kalau dulu motifnya mungkin olahraga biasa atau hiburan aja, tapi sekarang udah jadi gaya hidup. Ini bagaimana cara merubahnya, Bang Ade?
2: Kalau cara merubahnya itu, kalau saya bilang ini bersepeda itu healing berkedok olahraga. Jadi kita itu berolahraga sambil healing kan, menyenangkan diri. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, jadi healing berkedok, olahraga berkedok.

0: healing gitu ya. Oke, tadi disampaikan juga kalau perjalanannya ini lumayan jauh-jauh juga nih ya. 10 sampai 50 km, bisa 100 km. Ini dari mana ke mana ini kira-kira?
1: Pernah itu ya biasanya gitu ke kalau di daerah Bengkulu ini, Mbak, kita ke Liku 9 paling kan. Terus tuh kita sambil mengeksplor Bengkulu juga. Kadang ke arah utara itu ke Pantai Nangai, ke arah Seluma itu pernah ke apa namanya? Napal Jungur itu, Mbak. Ya, pernah.
0: Itu bersepeda.
1: Bersepeda, bolak-balik.
0: Bolak-balik. Wow, luar biasa. Ini enggak ada pegal-pegalnya, enggak doms gitu.
1: Tentu saja ada pegal-pegalan, tapi itu tertutupi dengan kesenangan.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi, apa sih yang dilakukan di perjalanan itu? Ngapain aja, bersepeda aja kah atau ada kegiatan-kegiatan lain?
1: Lebih banyak merenung sebenarnya, Mbak, banyak jalan. Ini kita ngapain ini jauh-jauh ini? Kok bisa kita jauh-jauh? Enggak tahu tujuan tapi happy.
0: Oke. Oke. Bang Bayu, kalau tadi disampaikan juga bahwa perjalanannya bikin happy, tapi kan yang pasti ini kan enggak ujuk-ujuk tiba-tiba pengen kita ke sana langsung ke sana gitu kan, tapi punya planning. Mau ngapain sih kita misalnya ke Liku 9 atau ke Napal Jungur atau seperti apa? Mungkin ada kegiatan-kegiatan memang yang kalau anak motor bilangnya sunmor gitu ya. Kalau teman-teman pedal ini gimana?
2: Kalau teman-teman sepeda namanya goes.
0: Oh, goes. Oke. Okay.
2: Jadi kalau di komunitas kami ini, komunitas saya yang saya dirikan ini, itu memang komunitas untuk bersepeda santai. Jadi sepedanya itu para pesepedanya sepeda culture semua. Iya.
0: Bukan lari culture aja
2: jadi
0: ya.
2: Jadi yang enggak pakai baju ketat, celana ketat, tapi pakai celana jeans, pakai topi, pakai kemeja. Ya semau mereka lah itu, okay. Senyamannya mereka gitu. Nah itu, jadi yang namanya juga bersepeda santai gitu. Jadi emang tiap hari pun yang rute yang paling pasti kami ambil itu pantai, Pantai Panjang. Jadi menyusuri sepanjang Pantai Panjang itu, dan kemudian pasti berakhir juga di Belenggu Point. Karena kami bersepeda santai, jadi ya bersepeda kadang sampai di Batu Tahu, ya kan, beli bakso tusuk lah, beli minuman sambil ngelihat sunset. Setelah itu baru dilanjutkan kembali.
0: Oke. Okay. Nah itu. Berarti kegiatannya itu dimulai dari jam berapa?
2: Kalau sore itu sekitar jam 5.
0: Oh, jam 5.
2: Jam 5 ya. Okay. Jam 5 itu nanti ada titik kumpul atau tikumnya itu, itu nanti ditentukan. Nanti di mana kita ngumpul, di situ baru kita bersepeda bareng-bareng. Nah, selain dari kegiatan rutin itu pun kami ada kegiatan bulanan yang rutin. Okay. Itu tiap hari Jumat minggu terakhir tiap bulannya. Okay. Jadi di Jumat minggu terakhir itu ada namanya ICM.
0: ICM.
2: Apa? Ya, Indonesia Critical Mass. Itu kegiatannya itu serentak seluruh Indonesia.
0: Oh.
2: Ya, serentak itu tiap malam, tiap Jumat akhir bulan itu tiap malam itu serentak itu.
0: Itu jadi, ngapain aja, Mang?
2: Kami keliling. Kami ngumpul, terakhir kami sudah melaksanakan yang ketiga kalinya ini ngumpul di Balai Buntar, ngumpul rame-rame habis itu keliling kota Bengkulu. Jadi maksud kegiatannya itu untuk menunjukkan bahwa kami ini pesepeda itu mempunyai hak juga di jalan. Nah, itu. Karena selama ini kan edukasi tentang pengguna jalan itu masih minim, kurang ya, minim ya. Jadi orang yang tahu yang punya jalan itu cuma punya motor dan mobil ya. Nah gitu. Sedangkan kalau di kota-kota besar itu sudah sepeda itu sudah diakui juga bahwa
0: punya mereka jalurnya juga,
2: pengguna jalan punya jalurnya juga. Nah, salah satu tujuannya nanti juga diharapkan ya pemerintah kota maupun provinsi Bengkulu bisa mewujudkan adanya lane khusus untuk pesepeda yang ada di Bengkulu ini. Karena mulai maraknya juga dan perkembangannya juga sangat-sangat pesat. Dari Januari sampai sekarang sekitar hampir 200 anggota saya.
0: Oke, 200. Wow.
2: Ya, 200 kan udah lumayan. Jadi 200 itu pun di luar masih banyak lagi grup-grup yang banyak, ada fiksi, ontel, mountain bike, road bike, sepeda lipat, itu yang belum tergabung gitu.
0: Okay. Iya. Jadi mereka punya komunitas sendiri-sendiri
2: komunitas
0: juga.
2: Sendiri, ya. Okay. Kalau kami di Serigala Pedal itu bisa boleh bergabung ya. Syaratnya cuma satu, punya sepeda. Ya, termasuk kayak Abang Ade ini kan gabung juga di Serigala Pedal juga, meskipun dia jarak tempuhnya sudah jauh pun juga tetap ikut gabung gitu. Okay. Karena emang kalau bersepeda rame-rame itu sangat menyenangkan ternyata gitu ya. Menyenangkan kalau sendiri kan mau sendiri ya.
0: Iya benar-benar.
2: Nah, tapi orang rame kan enak.
0: Seru-seruan.
2: Gitu. Seru-seru nambah kau, nambah teman, nambah saudara segala macam lah. Dan di situ pun yang kami tempat bergabung pun ya macam-macam pekerjaannya ternyata. Ada yang kerja di sini, ada yang kuliah ya kan, masih ada yang sekolah pun gitu. Jadi semuanya menjadi satu.
0: Jadi satu. Oke. Jadi ini artinya kalau bicara tentang komunitas sepeda ini antara Bang Bayu sama Bang Ade ini kan mungkin ada yang satu komunitas sepedanya sama mungkin ya. Kemudian kalau Bang Ade mungkin ada juga komunitas lain tergrup juga dengan komunitas lain gitu ya.
1: Kalau grup belum ada.
0: Oh, belum
1: kita
0: ada.
1: Gabung kemana-mana ini.
0: Oh, gabung kemana-mana. Iya. Oke.
1: Okay. Kita lebih fleksibel, kita independen. Nah, untuk sering bergabung memang saya lebih sering bergabung di Serigala Pedal dengan Mas Bayu. Ya. Setiap ada event yang mereka selenggarakan, saya ikut bergabung sama mereka.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Bang Bayu tadi kan sepedanya sepeda jenis apa nih, Bang? Santainya. Karena kan kalau tadi gayanya kan bukan apa ya? Bukan kayak mau olahraga banget gitu kan ya. Karena kayaknya bergaya gitu ya. Nyetil istilahnya ya, Bang ya. Pak, karena pakai Levis dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalau mau kayak apa ya? Tadi sampai 100 kilo kan artinya memang pakaiannya pakaian olahraga banget gitu kan ya. Nah, ini kan ini beda juga ya, Bang ya. Nah, kalau Bang Ade, kalau Bang Ade ini kan mungkin termasuk yang olahraga bener gitu ya?
1: Enggak juga.
0: Iya.
1: Sebenarnya kita itu pecinta jalan-jalan.
0: Oh, pecinta jalan-jalan.
1: Karena saya sebelumnya kan main Vespa, jadi suka touring. Jadi sekarang berganti.
0: Oh, berganti.
1: Ya, ke yang lebih pelan. Kadang-kadang lebih pelan itu banyak yang kita temukan hal-hal baru, Mbak. Karena kan kalau berkendara motor itu kita agak cepat kan, ada hal-hal yang tidak terlihat. Nah, kalau bersepeda itu ada hal-hal yang tidak terlihat kemudian terlihat kemudian jalan itu. Jadi itu menambah kesenangan gitu, Mbak. Untuk sepeda yang saya pakai juga sepeda biasa sih, Mbak. Komuter istilahnya itu, hybrid dia. Jadi bisa kemana-mana kita, jadi gitu.
0: Oke, jadi semuanya bisa dipakai, bisa digabung kan gitu ya, Mbak? Oke, yang pengen gabung, pengen ikutan bisa kayak gitu
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Artinya nggak mesti sepeda komuter tadi gitu ya.
1: Bagusnya Serigala Pedal itu open.
0: Ya. Open ya. Oke. Okay. Nah, ini saya agak penasaran juga kenapa namanya Serigala, Bang? Karena kan tadi warnanya bisa warna-warni, ada yang biru, ada pink mungkin kan. Tapi ini namanya agak haum banget gitu. Kenapa, Bang?
2: Oke, okay. Awal mula kenapa Serigala itu? Karena kita melihat serigala itu kan selalu bergelombol, selalu berkelompok. Nah, saya mengharapkan juga di Serigala Pedal ini ya selalu ada berkelompok. Ya, jadi nggak pernah namanya serigala itu bersepeda sendiri itu jarang. Gitu. Nah, jadi kami ngambil dari situ aja, dari kita melihat serigala itu kan di habitatnya selalu berkelompok, ya berkelompok, itu.
0: Tapi jadi, ditakuti, gitu.
2: Ya. Nah, ditakuti tapi nggak menakut-nakuti ya.
0: Benar-benar,
2: ya,
0: benar-benar.
2: Nah, karena orangnya lucu-lucu semua.
0: Oh, gemes-gemesin ya.
2: Semua. Sepedanya ada keranjangnya depannya.
0: Oh ya ampun, imut banget ya.
2: Iya. Ada keranjangnya di depannya, jadi bisa untuk naruh apa?
0: Makanan terutama ya. Oke, kayaknya seru banget ya kalau bisa gabung, bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi, tapi apa sih? Memang perjalanannya mengasihkan gitu ya, Bang ya?
2: Sangat-sangat mengasihkan gitu ya. Jadi, ya sangat mengasihkan dalam artian ya karena bersepeda santai tadi, ada yang mau berhenti, oh ada yang jualan apa sate kojek berhenti, ada jualan pempek panggang berhenti, ya kan, bakso tusuk berhenti, silahkan kami nggak. Kami saling menunggu gitu, menunggu. Okay. Dan dalam satu tim itu pun juga ada yang bagian khusus bawa peralatan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau ada yang rusak di jalan dibantu dibetulin.
0: Oh. Okay.
2: Gitu. Makanya kami kan berkelompok, jadi nggak pernah gak kami meninggalkan itu, nggak pernah gitu. Nah itu. Jadi kami tetap berangkatnya sekian ya, pulangnya pun juga sekian gitu. Jadi sama-sama bareng-bareng gitu, senang pun juga bareng-bareng. Makanya kan semakin lama pun semakin bertambah. Itu pun juga semakin banyak juga pihak-pihak yang mengajak collab dengan Serigala Pedal, dengan para komunitas sepeda ini gitu.
0: Oke. Jadi kayaknya kalau ngelihat mungkin selama ini banyak masyarakat yang belum tahu gitu kan ya Bang. Betul. Kok apa bapak-bapak tapi imut-imut gitu ya Bang naik sepedanya gitu ya. Oke, kita baca dulu pertanyaan dari pendengar kita ya Bang ya di 0811 7307079. Untuk ada juga pendengar yang ingin bergabung silakan ya. Pengen komentar di live channel YouTube RRI Net Bengkulu boleh, ataupun juga mengajukan pertanyaan di 0811 7307079, ataupun juga bisa telepon langsung di 7321995. Jangan lupa kode areanya. Baik, ini ada pertanyaan, apakah ada batasan usia Bang untuk bergabung dengan komunitas sepedanya?
2: Gak ada batasan usia, gak ada. Jadi mau bergabung cuma syaratnya satu,
0: punya sepeda,
2: Oke. Nah, itu punya sepeda. Ada sepeda pun misalnya rusak bisa dibawa ke base camp, bisa dibantu dibenerin.
0: Base campnya di mana Bang?
2: Di kilometer 7 sekarang, kilometer 7 di sebelah Daihatsu.
0: Oke, baik. Jadi itu kalau tiap kapan ngumpulnya di base campnya?
2: Kalau anak-anak tiap hari, kadang tidur di sana mereka.
0: Jadi jadi base camp banget ya, kalau kayak gitu ya?
2: Jadi base camp banget, dan emang sengaja di sana kan yang tidur di sana tuh yang emang dia punya kelebihan dalam arti bisa betulin sepeda, bisa ngerawat sepeda gitu. Jadi kami emang menciptakan komunitas itu yang sehat gitu ya. Jadi dalam arti mereka pun dari pagi udah sepeda, malam sore sepeda lagi, malam sepeda lagi gitu.
0: Nggak capek ya?
2: Ya kalau yang usia muda-muda itu ya mereka kan lagi seneng-senengnya gitu ya. Gitu, apalagi yang masih kuliah, mungkin kalau sekarang kan masih libur, enak ada sepeda. Kalau kami yang kerja kan dibatasi dengan waktu gitu, paling sore atau malam.
0: Tapi yang paling muda ini ada yang SMA gitu ya, atau SMP?
2: Paling muda SMP.
0: SMP ya, oke.
2: SMP kelas 2.
0: Oke, nah ini ada jenis sepeda apa Bang yang cocok untuk pemula, apalagi yang pengen gabung kayak gini? Enggak ada kayaknya ya, sama aja.
1: Yang penting enak dipakai.
0: Iya. Oke, okay. Nyaman ya, senyamannya ya.
2: Oke. Nyamannya sepeda lipat bisa. Kalau mau yang gampang kan sekarang tuh mungkin orang milih sepeda lipat karena misalnya rumahnya di Unip. Dia mau sepedanya di pantai, kan dilipat masih mobil
0: masih,
2: nah, taruh di itu gitu. Tapi kalau kami di base camp itu sepeda teman-teman rata-rata dititipkan di sana semua.
0: Oh gitu.
2: Nah, jadi pas mau berangkat acara? berangkat rame-rame. Nah, gitu. Jadi tanpa misalnya rumahnya ada yang di Perumdam, ada yang di Bumi Ayu, ya kan. Ada juga di mana misalnya di Betungan, yang tinggal bawa motor, bawa mobil, taruh di base camp, mereka ambil sepeda.
0: Jadi ada tempat penitipan juga gitu ya sekalian ya.
2: Tempat ngumpulnya.
0: Oke. Jadi kalau misalnya ada orang luar nih Bang, misalnya mau nyervis juga di situ bisa nggak? Ada atau ada penerimaan servis sepeda gitu? Karena kan teman-temannya di sana udah pada pinter-pinter nih nyervis sepeda.
2: Ya, kalau itu biasanya bisa juga sih. Cuman kami juga belum nggak ada namanya minta jasa atau apa enggak. Okay. Karena hobi saja,
0: aja, ya
2: kan? Hobi aja. Tapi kalau emang nggak bisa kami betulkan ya kami arahkan ke emang tukang servisnya gitu. Tapi kalau kami bisa bantu, kami bantu gitu. Karena kami bukan
0: jasa servis ya.
2: Enggak, gitu.
0: Oke. Okay. Kalau yang ini yang gabung ini apakah banyak cowok-cowok atau ada cewek-cewek juga nih, Bang?
2: Kalau rata-rata mayoritas emang cowok gitu, tapi cewek pun sudah banyak sekarang.
0: Atau ada komunitas sendiri lagi?
2: Enggak. Kalau cewek saya rasa belum ada, masih banyaklah bergabungnya ke serigala pedal ini.
0: Oke, baik. Dan masih ada lagi nih Bang. Ini rute favorit di komunitas di Bengkulu apa Bang? Tadi selain Pantai Panjang tadi ada juga diceritain, mungkin Mang Ade jawab.
1: Mungkin yang favorit sekarang Danau.
0: Ke Danau. Oh, Danau.
1: Iya, Danau. Mereka kumpul di sana melihat menunggu sunrise mereka, ya. Dari subuh.
0: Oh, pagi berarti ya,
1: pagi
0: ya.
1: Kalau di sana, kalau sore mereka balik ke pantai, mereka melihat
0: sunset. Ya, oke. Gitu. Oh, jadi kalau pagi itu setiap libur kali ya?
2: Atau? Minggu biasanya.
0: Oh, minggu.
2: Hari
0: weekend.
1: Okay. Selain itu juga ada di Pulau Bai.
0: Wah, itu tempat saya, daerah saya tuh. Ya. Itu banyak itu. Arahnya kemana aja itu, Bang? Ke pelabuhan kemana?
1: Ke pelabuhan.
0: Oke, okay. Karena kan kalau sana kan agak jauh juga, lumayan tuh ya.
1: Yang suka nanjak-nanjak bisa ke area Merah Putih.
0: Ah, gitu. Jadi memang ada rute-rutenya sendiri ya?
1: Iya, ada rute-rute yang rata-rata di sana mereka, ya di beberapa titik itu tadi.
0: Oke, okay, jadi sudah memang ada kawasan-kawasan tertentu gitu ya? Oke, okay, baik. Wah, jadi ini buat yang pengen gabung bisa Bang?
2: Oh, bisa.
0: Boleh. Mengisi formulir atau apa?
2: Enggak, tinggal gabung aja.
0: Gabung aja.
2: Tinggal gabung aja.
0: Oh, jadi base camp-nya di kilometer 7. dekat
2: di sebelah Daihatsu.
0: Ada apa mereknya gitu, Bang?
2: Ada, tapi di dalam belum kami tulis, di apa bikin di luar belum.
0: Oh, ciri-cirinya mungkin banyak yang belum tahu juga nih kalau seandainya saya lewat sana gitu kan. Oh, ini base camp-nya Serigala.
2: Ya. Well, ya pokoknya di sebelah Daihatsu persis itu masuk aja ke dalam.
0: Oh, ada gang gitu ya.
2: Enggak, bukan gang, emang pekarangannya agak luas.
0: Oh, gitu, kan, jadi masuk ke dalam. Oke, okay, siap, siap, siap. Nih, kalau ngomong-ngomong tentang bersepeda, ada nggak sih tantangannya, Bang, selama ini?
2: Kalau bersepeda, tantangannya sudah pasti ada, ya kan? Selain kelebihannya atau apa namanya yang diuntungkan untuk kita itu, selain untuk menghilangkan stres, ya kan, membawakan kesenangan juga, dan sepeda pun juga kita harus fokus, ya kan? Ini tantangannya emang harus fokus, karena apalagi di jalan besar ya.
0: Betul.
2: Jalan besar pun itu harus fokus, ya kan? Kalau nggak fokus sedikit ya bisa ketabrak, bisa jatuh sendiri gitu. Jadi emang harus fokus gitu ya. Harus fokus, kemudian, dan emang kalau bersepeda itu tantangannya itu emang di jalurnya, jalan ya. Tapi paling utama emang di, seperti jalan raya itu emang kami sangat membutuhkan emang jalur khusus gitu ya. Nah, itu emang kalau di apa sepeda paling enggak tantangannya paling besar ya itu ya, tanjakan ya emang ya, elevasi tanjakan. Itu elevasi itu emang kalau pemula tuh pasti dihindari. Ya. Dia paling pengen elevasinya naik terus ada turunan lagi itu udah pasti gitu.
0: Iya iya benar.
2: Kayak jalur seperti yang disampaikan Bang Ade tadi, kayak di Merah Putih itu emang jalurnya enak, jalannya itu halus gitu. Cuma elevasinya naik turunnya itu yang banyak ya, sekali itu banyak. Jadi tantangan tersendiri kalau untuk pesepeda gitu.
0: Okay. Ya. Tapi sepedanya kan sepeda santai nih, Bang.
2: Ya.
0: Kalau pas mendaki itu kan lumayan itu.
2: Ya lumayan, cuma kan dia ada namanya kalau apa kalau naik motor kan ada persnelingnya ya kan, di 1 gigi 2 gigi 3. Itu pun juga bisa diatur.
0: Oh iya.
2: Tapi meskipun diatur juga tetap capek, tetap juga capek sih kalau
0: tanjakannya
2: tinggi ya.
0: Lumayan ya.
2: Kemudian nanjak terus enggak ada turunannya, turunnya dikit ya repot gitu kan.
0: Iya, iya benar. Nah,
2: itu tantangan tersendiri itu. Tapi yang paling utama tantangannya itu emang fokus kita lah. Fokus kita dalam berkendara maupun ya sama aja motor, mobil pun juga kita kan harus fokus kan dan berhati-hati gitu. Kalau kita sudah hati-hati, orang lain pun orang yang lain yang nggak hati-hati gitu kan. Nah, itu itu memang tantangannya di situ.
0: Ada kejadian nggak, Bang?
2: Kalau kejadian alhamdulillah sejauh ini nggak ada ya, paling cuman sepeda rusak aja.
0: Oh, sepeda rusak
2: ya, kayak ya. Bang Ade ini pergi berangkat ke mana, ke Liku 9 gitu, tahu-tahu pecah ban, putus rantai gitu.
0: Rantai.
2: Nah kan repot juga kalau di tengah hutan mau gimana?
0: Betul.
2: Ya kan? Nah itu paling kejadian hanya itulah kami. Ya karena kami dengan ICM tadi pun kan mengedukasi para pesepeda juga dan para pengendara-pengendara lain ya, maksudnya yang pengguna jalan itu supaya tahulah kalau sepeda itu juga mempunyai haknya di jalan. Yang utama ya pesepeda pun juga kami edukasi dulu gimana cara bersepeda di jalan itu gitu. Okay. Kalau lampu merah berhenti ya kita berhenti.
0: Oke, okay. Nah ya. Yang seperti ini nih Bang, kan ya. Banyak juga tuh yang pas lampu merah gitu ya, ada yang berhenti, ada yang terabas. Ah ya. Saya kan nggak pakai mesin gitu kan. Artinya memang ada aturan-aturannya sendiri ya Bang ya. Dalam bersepeda.
2: Ya makanya kalau kita mau diakui juga sebagai pengguna jalan yang punya hak di jalan, otomatis kita mengikuti peraturan yang ada di jalan juga. Nah itu makanya lampu merah kita pun berhenti gitu, setiap ada lampu merah kita berhenti
0: tuh. Oke, nggak istimewa jadi ya Bang
2: ya,
0: nggak merasa istimewa gitu,
2: nggak istimewa ya, nggak merasa istimewa gitu kan, cuman emang minta diistimewakan cuman adanya jalur tadi. Karena bukan merasa diistimewakan juga sih sebenarnya, karena emang untuk menjaga
1: keamanan
2: juga ya, karena di kota-kota besar kan sudah ada semua gitu.
0: Betul.
2: Ya apalagi kalau belum poin ini udah ada jalurnya ya kan, tambah ya program Kota Bengkulu mah tambah lebih ramai lagi.
0: Mau buat jalur tapi dipakai untuk parkir Bang.
2: Nah, jadi mau nggak mau kami lewat trotoar juga.
0: Oke, nanti kita lanjutkan obrolan kita ya, Bang Bayu dan juga Bang Ade. Pendengar untuk Anda juga yang ingin bertanya, kami tunggu partisipasinya di 0736732195, WhatsApp 0811730779. Kemudian juga bisa komentar melalui channel YouTube RAD Net Bengkulu. Tetap bersama kami dalam Bengkulu Menyapa.
3: Bengkulu pagi ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Antu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Eh, cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
6: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
5: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
6: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
5: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
7: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
8: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Bengkulu pagi ini
8: bersama kami
9: Pro 1 RRI Bengkulu,
8: kanal informasi dan inspirasi.
10: Berakhir kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu menyapa, dan kita masih bersama Bung Bayu dan juga Bung Ade tentang dari hobi menjadi gaya hidup, cerita penggiat sepeda Bengkulu. Nah, ada Bung Bayu Insanistio, ketua komunitas Serigala
11: Pedal.
10: Saya bolak-balik padel, pedal gitu ya, kayak gitu ya. Dan juga Bung Ade Putra dari penggiat sepeda. Nah, Bung Bayu dan juga Bung Ade ini kan terkait dengan rute kemudian jalanan yang ada di Bengkulu ini kalau dilihat seperti apa ini Bang? Ini kan kalau kita tadi sampaikan banyak sekali mungkin masyarakat yang juga pengen bersepeda, mungkin bukan hanya dari komunitas dan lain sebagainya, pesepeda sendiri gitulah ya, yang kalau ngelihat keamanan di jalan di Bengkulu, terutama jalan raya ya Bang. Kalau kayak pantai kan mungkin masih aman lah ya, relatif lebih aman. Kalau Abang menilainya seperti apa?
11: Sebenarnya yang gak aman itu di pantai.
10: Oh malah gak di pantai?
11: Iya, karena pantai itu udah bercampur ya. Maksudnya udah ada pesepeda, terus lari, kemudian jalan, jualan, itu udah banyak. Makanya kalau di kota Bengkulu sih mungkin di kotanya sih ya masih bisa lah gitu kan, bisa lari. Apalagi kalau di pantai itu kan khususnya weekend itu udah sangat-sangat ramai.
10: Iya.
11: Dan yang emang memungkinkan untuk dibuat jalur di untuk sepeda itu ya di pantai itulah sebenarnya. Jalur pantai itu kan udah sangat panjang,
10: betul.
11: Dari Pasir Putih sampai ke Sungai Hitam ya, kota tua itu, iya. Itu kan udah sangat panjang sebenarnya. Itu kalau udah bisa dibikin trek jogging berdampingan dengan sepeda pun udah sangat-sangat bagus gitu sebenarnya. Ya paling enggak kami bersepeda pun juga adalah dalam artian yang kita lihat juga ya apa maksudnya kebudayaan yang ada di Bengkulu ya. Maksudnya kita bisa lihat lewat Taman Tabut ya kan, terus kemudian Pantai Berkas itu. Kan itu kan juga salah satunya juga untuk mempromosikan Kota Bengkulu ya. Nah, itu. Kami juga bersepeda juga sebenarnya membantu juga UMKM yang ada gitu. Dengan ada ya sepeda yang ngumpul. Contoh kami ngumpul di Belunggu. Ya. Belunggu itu diciptakan untuk UMKM yang ada. Cuman kalau nggak ada yang datang siapa yang mau beli?
10: Betul,
11: sebenarnya kan.
10: Betul. Gitu.
11: Kami dengan ada komunitas yang nggak hanya komunitas sepeda sebenarnya ya. Ada skateboard, kalau sepedanya ada BMX macam-macam. Ada komunitas-komunitas yang lain sebenarnya kalau dikasih tempat untuk dia ngumpul, kan nggak mungkin hanya bersepeda aja.
10: Betul.
11: Tapi ada masanya, ada istirahatnya, dia mau beli minum, mau makan.
10: Beli jajan,
11: iya. Iya, sebenarnya kan itu saling menguntungkan juga ya. Dalam arti juga bisa membantu program-program pemerintah daerah ya, khususnya kota Bengkulu ini gitu. Makanya kedepannya saya mengharapkan ya, saya dengan Bung Ade juga kedepannya lebih diperhatikan lagi lah komunitas-komunitas ini ya. Ya, ya bukan hanya sepeda juga, tapi kalau komunitas yang lain juga
10: hmm.
11: gitu.
10: Karena
11: karena kalau UMKM sudah ada, tapi nggak ada yang datang beli, pun juga ya. Susah gitu kan. Maksudnya nggak bisa berjalan juga. Hmm. Dan kami kegiatan-kegiatan kami pun juga lebih saya arahkan kerjasamanya dengan misalnya kopi shop.
10: Okay.
11: Ya kan, itu udah berapa kali kami mengadakan kegiatan kopi shop itu. Jadi anak-anak sepeda bayar beli kopinya, kami jalan, nanti mereka dapat door prize. Okay. Gitu. Terakhir kami diundang Honda. Nah, jadi Studio Pedal ini udah berapa kali diundang beberapa pihak untuk
10: kegiatan-kegiatan ya?
11: Itu. Ya intinya kegiatannya bersepeda.
10: Bersepeda.
11: Meskipun nanti terakhir ya bagi-bagi, ya itu tadi kan ada kebersamaan, nanti ada bagi-bagi hadiahnya. Gitu. Segala macam ya.
10: Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan di komunitas ini. Kemudian hal-hal juga yang mendukung UMKM, mendukung pemerintah, mendukung apa ya istilahnya pariwisata di Bengkulu ya, juga ya, gitu ya. Betul. Karena kan ini apa ya, teman-teman kalau udah keliling pasti buat konten gitu kan ya. Nah sejauh ini teman-teman yang dari luar Bengkulu misalnya Bang, apakah mereka juga ada komentar atau seperti apa?
11: Ada sih, maksudnya komentar itu udah mati. Video-video yang kami sudah buat itu dijadikan satu kompilasi, itu kegiatan ICM yang ada di Indonesia. Jadi Bengkulu ini sudah masuk.
10: Sudah gitu. Masuk, okay.
11: Ya, Bengkulu ini masuk disandingkan dengan kota-kota besar yang ada, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung. Nah, kalau Bandung dan itu kan udah ribuan mereka, udah full dua jalur itu udah full sepeda gitu. Kita masih pakai satu jalur. Di jalur itu kan kegiatan-kegiatan itu. Jadi emang sudah sangat-sangat banyak dan kegiatan bersepeda ini sangat dampaknya juga positif. Ya. Positifnya sangat banyak yang kita bisa dapatkan di bersepeda ini, hal-hal yang baik.
10: Hal yang positif. Nah, pasti ada perubahan-perubahan besar ini. Perubahan-perubahan besar apa nih Bang yang mungkin dirasakan dalam kehidupan sehari-hari lah, minimal tadi selain bangun tidur badannya enak. Dalam bersepeda ini apa nih yang bisa dirasakan?
11: Ya ada artinya ya, tubuh lebih badan tuh lebih bugar lagi ya, lebih bugar, sehat juga gitu. Yang pasti napas lebih panjang lah gitu ya. Karena kita bersepeda juga gitu. Sebenarnya bersepeda pun sama dengan berenang. Ya tanpa disadari kita berenang itu udah boleh-boleh, mungkin udah berapa kilometer kan. Sepeda pun juga seperti itu gitu.
10: Karena bergerak semua juga
11: bergerak semua. Udah ini stangnya pegang, kakinya menggoes, matanya fokus ya kan. Ini semuanya yang ada ini kita bergerak. Jadi semuanya berfungsi. Telinga pun juga mendengarkan gitu. Mendengarkan. Makanya kami juga enggak menyarankan menggunakan headphone yang besar itu. Kalau bisa enggak usah sama sekali pakai headphone atau mendengarkan musik, karena kalau diklakson kita enggak kedengeran. Nah, itu kan juga itu kan membahayakan diri sendiri sebenarnya gitu. Ya kan menggunakan diri sendiri dari pengguna sepeda itu sendiri gitu.
10: Oke. Nah, kalau Bang Ade ini terkait dengan modal sepedanya nih. Tadi kan kalau bicara tentang ganti aksesoris dan lain sebagainya, udah berapa biaya ini yang dikeluarin Bang Ade?
0: Enggak, kalau saya kebetulan saya kan enggak rakit. Jadi stok toko kita pakai.
10: Oh, gitu ya.
0: Jadi enggak terlalu neko-neko. Paling aksesoris tambahan seperti karena penting untuk malam hari, saya tambah lampu untuk penerangan kan. Kemudian bel untuk biar ada pengendara lain tuh wear, kalau kita ada kan kita bel kayak gitu. Kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba kita misi terkejut kan karena nggak ada bel.
10: Iya benar-benar.
0: Ya gitu.
11: Bawa fluid itu kan ya?
0: Bawa fluid ya. Untuk fluid itu kalau misalnya rame atau jarak jauh lumayan membantu. Karena sebelum kita nyampe simpang itu sudah kita
10: kasih tanda ya,
0: klakson, tanda. Jadi pengendara lain aware keberadaan kita.
10: Okay. Artinya memang banyak ini rombongan-rombongan gitu ya artinya ya.
0: Iya. Tapi saya kalau jauh itu lebih banyak sendiri karena kita nggak kuat kan. Kalau rame-rame itu kan kita apa namanya kekuatan kita kan beda-beda.
10: Iya, kita punya target juga ya, gitu kan ya.
0: Saya lebih ke arah healing aja, walaupun jauh kan cuman sekedar goes healing, goes santai tapi jauh.
10: Seperti itu. Kalau Bang Bayu gimana? Budgetnya yang sudah dikeluarkan untuk sepedanya ini.
11: Waduh, kalau ngomong budget, ya namanya hobi itu kan apa ya, nggak murah.
10: Nggak murah,
11: ya.
10: Bener.
11: Ya, kalau sepeda balap itu udah ada nyampe 200-an gitu sebenarnya kan. Uh-huh. Tapi kalau kita di komunitas kita itu ya masih terjangkau lah. Masih terjangkau, yeah. Meskipun ya hampir sama dengan motor juga ya Bang.
10: Iya,
11: yeah.
10: Yeah, benar.
11: Karena kan kualitas itu kan emang mempengaruhi yang, juga
10: performanya. Iya, ada harga ada kualitas.
11: Ya, gitu. Jadi ya emang tergantung spek yang kita pakai ya, juga.
0: Menyesuaikan kalau budget.
11: Jadi emang rata-rata masih ya standar lah.
10: Masih standar
11: kita
10: ya.
11: Belum untuk yang itu. Karena kan termasuk juga masih pemula juga kalau saya. Kalau Bang Ade kan udah expert dia. Udah jaraknya udah jauh gitu.
10: Udah jauh, gitu,
11: ya kan. Kalau saya kan cuma emang cita-citanya hanya membuat komunitas, membuat wadah untuk anak-anak berkumpul, ya kan, membuat aktivitas yang positif sehingga bisa beraktivitas yang apa bersepeda itu dengan baik
10: dengan
11: aja,
10: baik, dengan
11: aja sih. Kalau saya bukan mau jadi atlet tuh enggak, gitu kan. Mau jauh-jauh juga enggak, ya, karena keterbatasan waktu juga. Tapi kalau setiap ada kegiatan pasti saya selalu sempatkan
10: ya?
11: Untuk hadir.
10: Oke, ini kalau keluarga juga ikut terus berarti Bang?
11: Ya ada yang ikut, ada enggak juga gitu. Kadang kayak Bang Ade juga bawa keluarga, ya, teman-teman juga bawa keluarga gitu. Teman-teman kantor juga saya juga ada juga yang bawa keluarga, jadi anaknya digonceng di belakang.
0: Ya, belakang.
11: Kan seru
0: ya.
11: Juga itu.
10: Iya benar.
11: Iya, jadi didandani sama seperti bapaknya. Iya, bapaknya pakai bajunya apa, anaknya juga itu. Ya, digonceng di belakang kan ada tempat sepeda khusus untuk goncengan anak gitu kan. Tapi emang usianya sudah hampir 3-4 tahunan ya. Lah yang udah ngerti,
0: udah siap,
11: ya, kasih tahu udah siap gitu. Ini gonceng di belakang pakai kacamata kan keren tuh.
10: Keren banget ya.
11: Iya.
10: Enggak nyangka pasti sepeda gitu kan ya. Oke, kita bacakan dulu ada pertanyaan di channel YouTube. Ada selamat pagi Pak, apakah bisa MTB bisa di-upgrade ke komuter bike? Gitu ya.
11: Iya.
10: Nah, oke. Okay. Silakan dijawab Bang Bayu.
11: Kalau motor bike bisa, bisa di-upgrade, bisa gitu. Cuman memang ada beberapa penambahan part yang harus diganti gitu ya. Harus diganti juga ada seperti apa fork depannya itu untuk rodanya itu harus diganti gitu. Okay. Tapi untuk menambah ke kalceran sebenarnya. Kalau nggak diganti sebenarnya nggak apa-apa, tinggal tambah keranjang aja gitu. Keranjang. Tapi kalau mau menambah ke kalceran sepedanya MTB tadi diganti fork depannya gitu ya, karena kalau yang MTB itu udah kayak ada motor ada shock breaker aja gitu kan, jadi diganti yang biasa tadi tambah keranjang aja gitu bisa aja. Semua bisa gitu jadi mananya mananya kita aja gitu kan, mau yang pakai merek ini merek itu terserah, mau yang harga sekian mau ini mana yang nyamannya aja yang penting dia rutin ikut bersepeda. Ya sepedanya bagus cuma enggak pernah dipakai juga percuma.
10: Cuma iya kan, karatan aja nanti.
11: Iya karatan aja gitu. Mending baik sepeda itu dipakai rusak tapi dipakai.
10: Tapi
11: gitu.
10: Dipakai. Ya.
11: Daripada rusak enggak dipakai kan gitu. Pokoknya macam-macam kalau sepeda di komunitas lingkungan malam itu.
10: Enggak mesti ya. Ini ya Bang ya. Enggak mesti sama gitu ya. Oke, ini ada Evan Mujahid. Iya, Abang Ade itu sering kenangai ya?
0: Iya,
10: ini komennya dia. Mungkin kenal ya?
0: Kenal.
10: Iya, oke. Okay. Mungkin bisa sapa juga.
0: Halo, Mas Evan.
10: Oke. Okay. Teman sepeda juga?
0: Teman sepeda, ya sering gabung juga ke Serigala.
10: Oke. Okay. Ya. Ini siapa tahu besok lagi gantian gitu.
11: Iya. Dia rutenya jauh-jauh juga sama.
10: Oke. Okay. Jadi beda ya artinya ya kalau rute yang jauh memang mungkin enak sendiri atau seperti apa gitu?
11: Ya karena disampaikan Bang Ade tadi kan kita itu kan emang masuk komunitas itu nggak ada syaratnya kan. Cuma kalau sudah bersepeda apalagi untuk rute yang jauh itu kan kemampuan dari pesepeda itu beda-beda. Ya nanti ada yang sampai sini minta jemput kan repot itu
10: iya,
11: kan.
10: Benar.
11: Nah itu makanya kayak seperti itu emang jarak yang jauh-jauh itu emang paling hanya beberapa orang aja.
0: Iya, beberapa orang.
11: Tapi ada juga yang komunitas emang khusus jalannya emang jauh-jauh sekali jalan dalam kota aja ibaratnya itu sampai 30-50 kilo itu ada. Itu ada gitu. ya kalau kita ngikutin juga itu nggak akan kekejar karena mereka udah agak cepat jalannya, iya, kan.
10: Palingnya santai,
11: santai ya, santai dulu kan, bertahap gitu kan. Jadi kalau langsung cepet-cepet juga ya nggak akan menyenangkan.
10: Nggak dinikmati juga mungkin gak, ya.
11: Kan? Pasti bangun tidur pun juga ya pegel-pegel dan besok nggak akan
10: kerja.
11: Ngulang lagi, nggak akan ngulang bersepeda lagi gitu. Kan menyenangkan itu apabila dilakukan besok paginya diulang lagi. Kembali itu berarti kan menyenangkan. Mm-hmm. Tapi kalau nggak diulang lagi kembali berarti nggak menyenangkan. Mm-hmm. Udah kapok ibaratnya gitu.
10: Oke, Bang Ade, kalau ini kan di Bengkulu juga ini kan banyak nih yang pesepeda cepet lah ya istilahnya ya. Istilahnya memang mereka punya target mau kemana, mau ngapain, terus berapa kilo kayak gitu. Ini kan beda ya antara yang santai sama yang berbeda. Memang punya target tadi. Ini kan apa ya istilahnya, kalau mereka ini lebih ke apa ini targetnya ini?
0: Kalau mereka itu catatan waktu mereka.
10: Oh, catatan waktu.
0: Ya, itu sebenarnya di Bengkulu ini ada berbagai macam komunitas. Mm-hmm. Ada yang mereka yang ngejar speed, mm-hmm. ada itu contohnya KSB itu. Nah, ada yang endurance, cybro itu. Mm-hmm. Kemudian yang culture-culturean, kita serigala pedal ini kan. Mm-hmm. Ada juga yang Sally, sepeda lipat itu slow bay. Jadi tergantung mereka, makanya sepeda itu bagus sekarang tuh, lebih luas. Mm-hmm. Mau ke sana ada wadahnya, mau ke sana ada wadah, mau rame-rame ke serigala pedal. Mm-hmm. Nah, seperti mm-hmm. itu, Mbak.
10: Oke, jadi memang ada cabangnya ya.
0: Ada.
10: Yeah. Udah kayak apa ya, jurusan apa gitu ya. Mm-hmm.
0: Kalau mau spesifik kan seperti itu.
10: Mm-hmm. Oke, nah ini pertanyaan lagi nih dari pendengar kita. Nah, ini ada lagi nih dari Iksan Malfarizi. Selamat pagi, Pak. Apakah bulan depan ada event sepeda lagi, Bang Bayu? Oh. Ada event lagi nggak?
11: Bulan depan ada event.
10: Tiap bulan ini belum ya? Ini baru tanggal 3.
11: Ya, kalau bulan ini ya, nggak maksud mungkin
10: apa?
0: Mungkin bulan ini maksudnya.
10: Bulan Juni atau bulan Juli lah kira-kira. Nah,
11: pokoknya kalau event yang tetap itu setiap Jumat minggu terakhir.
10: Yang dari
11: ICM.
10: ICM tadi ya. ICM
11: itu antusiasnya tiap dari 1, 2, dan 3
0: paling
11: pun
0: gede.
11: Paling besar, paling bertambah. Emang kegiatannya malam.
10: Oke.
11: Okay. Karena kenapa malam ya? Karena emang dari seluruh kota pun semuanya malam. Mm-hmm. Jadi kami bawa speaker besar, setiap sepeda bawa lampu, kami hidupin musik sambil jalan. Rame-rame itu. Jadi ICM itu yang kegiatan rutin tiap bulannya. Jadi di Jumat, di minggu terakhir tiap
10: Jumat,
11: bulan.
10: Jumat minggu terakhir ya, setiap
11: malam,
10: bulan.
11: Jam 7.
10: Nah, kalau di kita ini Bang, di mana Bang starnya biasanya? Atau udah rencana, udah planning nih bulan
11: di
10: ini?
11: Di grup atau di sosial media kami berikan flyernya, karena tiap itu titik kumpul dan rutenya itu selalu
10: beda-beda.
11: Ya kan,
0: bervariasi.
11: Variasi. Tapi intinya balik lagi nanti ke tengah kota juga sih sebenarnya. Mm-hmm. Gitu kan, karena yang ramai itu di tengah kota gitu. Biasanya sih startnya jam 7 setengah lah. Jam 7 ngumpul, setengah habis itu briefing, setengah 8 ke goes.
10: Goes. Ya. Oke, artinya memang kalau malam tuh nggak ada kendala gitu Bang. Kalau kata Bang Adita kan mesti pakai lampu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau ini teman-teman ini ada nggak kendala? Karena kan rombongan kayak gitu.
11: Sebenarnya sih nggak ada kendala ya. Maksudnya kalau kami itu sebenarnya saling mengingatkan. Jadi kan kami udah ada bagian-bagiannya.
10: Oke.
11: Okay. Jadi kalau ada yang melebar, nanti ada yang mengingatkan. Kan bawa megaphone juga.
10: Oke.
11: Bikin dua berbanjar gitu kayak gitu kan. Nah, jangan sampai itu. Jadi ada yang mengingatkan. Jadi ada yang bagian belakang tuh ya, sweeper segala macam itu yang mengatur-mengatur itu juga gitu. Tapi emang kalau bagi saya itu emang sebenarnya saya lebih suka malam ya, karena ya dingin. Pertama dingin, nggak panas gitu ya. Gitu. Nggak panas juga gitu. Kalau siang itu kan emang fulus apa lebih segar juga gitu kan, lebih segar juga. Cuma kadang-kadang ya yang takut panas juga gitu. Mm-hmm. Apalagi kalau di pantai itu sebenarnya kan jam-jam 5 pun masih panas.
10: Masih panas, iya. Apalagi
11: ya. Sekarang-sekarang. Ya kan kayaknya kan udah belang. Ada sepeda ya, udah belang.
0: Hashtagnya sekarang sudah berubah, Mbak.
10: Gimana?
0: Hashtagnya tidak takut belang.
10: Oh, tidak takut belang. Seru juga ya tapi ya kalau itu. Artinya itu kegiatannya dari jam 7 sampai jam berapa malam, Mbak?
11: Ya,
0: sampai selesai.
10: Ya. Oke, dan itu sudah kegiatan kumpul-kumpul lagi,
11: kumpul,
10: gitu lagi
11: kumpul,
10: ya.
11: Kumpul, foto, ngobrol segala macam lah.
10: Banyak topik yang dibicarakan berarti ya.
11: Ya, banyak untuk kegiatan selanjutnya.
0: Seputar sepeda.
11: Seputar sepeda, sambil ngumpul pun sambil lihat sepeda, ada apa gitu kan. Bahkan ada pun juga yang jual beli ada.
0: Ada. Ya,
11: ya. Ngobrol-ngobrol, beli nih, ya, jual, gitu.
10: Ini kalau teman-teman dari Serigala ini sendiri pernah ikut event di luar gitu Bang atau touring bareng misalnya karena seperti CM tadi itu kan ya. Yuk kita buat event nasional gitu misalnya.
11: Belum ada. Belum ada. Tapi kedepannya pasti mengarah ke sana gitu. Karena kalau Serigala pedal ini emang fokusnya baru di Kota Bengkulu dulu. Kota Bengkulu dulu ya kan. Ya kita bikin pondasi dulu lah. Di Kota Bengkulunya sudah ramai, sudah solid, baru kita bawa ke kancah nasional gitu. Tapi kalau misalnya di sini juga masih belum solid atau belum banyak juga, meskipun sudah banyak ya, tapi saya rasa masih belum cukup lah gitu kan. Belum cukup juga. Nanti kalau sudah semuanya sudah banyak, baru kita ke nasional. Gitu.
10: Oke, jadi mungkin juga bisa reuni juga ya teman-teman yang lain ya, gitu kan ya Bang ya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Bang dari pendengar kita. Apa pengalaman paling berkesan selama menjadi pesepeda? Mungkin ada. Bang Ade dulu deh, karena kayaknya udah lumayan suhu nih.
0: Enggak juga, kalau itu lebih banyak yang lebih jauh. Kalau pengalamannya lebih tenang aja Mbak. Lebih tenang. Apa lebih tenang, pikiran lebih tenang, lebih positive thinking, tidak terlalu overthinking lagi.
10: Ini overthinkingnya kenapa nih?
0: Kadang-kadang kita itu terlalu memikirkan masa depan ke jauh ke depan kan, okay. Padahal belum tentu pahit, belum tentu bagus juga kan. Jadi kita hadapi yang di depan aja. Ada tanjakan di depan, hadapi dulu tanjakannya. Okay. Ada turunan, kita nikmati turunannya.
10: Nikmati turunannya. Ya, seperti itu, Mbak. Berarti ada kesehatan mental juga nih ya jadinya ya.
0: Iya,
10: kesehatan
0: mental. Sosial juga ada juga. Sosialnya ya kita sering berkumpul, melihat karakter-karakter kawan, teman. Ada input-input baik dari teman-teman kan seperti itu.
10: Ya. Kalau Bang Bayu?
11: Ya, lebih kurang sama sih gitu ya. Jadi dengan bersepeda itu ternyata bisa melepaskan stres juga gitu. Karena ternyata banyak juga yang bersepeda itu stres gitu. Contoh, ya teriak-teriak, silakan aja mau teriak-teriak. Ini kan berarti yang melepaskan kepenatannya atau ke
10: ada apa, bebannya.
11: Bebannya gitu. Ya kadang dia teriak di pantai kan nggak apa-apa gitu kan, teriak gitu. Berarti teriak ya emang teriak apa ya sewajarnya lah seperti itu. Jadi emang bersepeda itu ternyata ya itu banyak manfaatnya ya. Menyenangkan juga gitu kan. Kemudian untuk kesehatan juga yang awalnya kita hanya untuk bersepeda santai juga, kita pun disadari kita pun sudah berolahraga.
10: Ya. Jadi enggak mager gitu ya, Bang ya.
11: Daripada kita mau olahraga misalnya jogging tapi seminggu sekali sama aja. Mending kita bersepeda meskipun jaraknya 5 kilo 10 kilo tapi seminggu 3 kali atau bahkan tiap sore kan lebih bagus gitu. Meskipun banyak berhentinya, banyak janjinya juga tapi kita sudah mau menggerakkan tubuh kita. Betul. Jadi kita sudah bergerak.
10: Oke, Bang kalau bicara tentang masa depan komunitas sendiri, kalau di Bengkulu kan banyak nih komunitas-komunitas. Nah, bagaimana dengan komunitas yang Abang dirikan, Abang buat, ini akan seperti apa nanti ke depannya, akan bagaimana?
11: Ya, mudah-mudahan ya maksudnya bisa berkembang lebih besar lagi ya komunitas ini gitu. Dan bisa juga, ya kami juga nggak hanya bersepeda sebenarnya ya. Jadi kami sambil bersepeda pun banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan gitu. Seperti di bulan puasa kami bagi-bagi takjil gitu kan. Itu mungkin nanti kedepannya juga banyak kegiatan sosial yang bisa kami lakukan melalui Serigala pedal ini gitu. Ya karena kita hidup bersosial juga kan, nggak bisa juga
10: nggak bisa lepas lah ya.
11: Nggak bisa lepas gitu. Jadi saya harapkan ya kedepannya juga bisa lebih berkembang lagi ya. Tapi emang sekarang fokusnya untuk di sepeda dulu gitu. Ya, kalau kegiatan sosial masih tetap ada, kami sering-selingi juga seperti seperti itu gitu.
10: Nah ini mungkin Bang Ade dan juga Bang Bayu boleh nih cara menarik minat masyarakat, kemudian juga minat anak muda deh untuk supaya apa ya lebih giat, lebih aktif lagi misalnya ya minimal bersepeda seperti apa Bang?
11: Kalau Serigala pedal awalnya itu cuman berapa ya Bang ya? 10 orang ya. 10 orangan jalan ke pantai, ketemu teman ada yang bersepeda juga kami panggil. Gabung gitu. Kemudian sampai anak-anak kecil itu yang bersepeda itu mungkin Mbak bisa lihat lah di daerah Lempuing itu, di khususnya di SMA 1, kalau sore itu sudah banyak anak-anak kecil itu yang bersepeda.
0: Ya sekarang
11: sudah banyak,
0: lebih
11: ramai. Lebih ramai itu gara-gara kami tiap sore itu lewat pakai klaks, pakai apa, klakson sepeda. Itu kan melihat, eh sepedanya.
0: Kadang kalau jalan itu kan ada, apa namanya, serigala pedal kan ada jargon tuh. Ya. Mereka sudah tahu.
10: Sudah
0: tahu.
10: Jadi teriak,
0: idak pedal, idak pade.
10: Oh.
11: Yeah. Jadi mereka sudah tahu gitu. Karena kan ada naik odong-odong apa gitu ya seperti itu. Jadi ya udah mulai apa maksudnya anak-anak kecil pun sudah mulai bersepeda lagi gitu. Jadi udah banyak lah yang bersepeda ini.
10: Oke, okay. Ini kan di komunitas Abang ini sendiri kan ada 200-an nih, Pak.
11: Ya, lebih
10: kurang lebih 200-an. Nah, itu bagaimana cara menjaga solidaritas, komunikasi? Karena kan beda-beda watak, beda-beda orang. Ini gimana, Bang, untuk menyatukannya?
11: Ya, selama rodanya itu masih dua, tetap solid saya rasa.
10: Okay.
11: Karena kami di grup itu pun juga membahasnya juga enggak terlalu serius, ya kan? Dan nggak terlalu bercanda apa ya, nggak bercanda juga itu, jadi kami imbangin aja. Yang pasti apa, selalu ada kegiatan gitu. Di grup pun juga itu sebenarnya ada komunitas yang lain juga, ada grup yang lain juga, tapi grup-grup yang lain itu mungkin anggotanya nggak banyak seperti segala medal gitu. Itu pun nggak dijadikan kami sebagai masalah. Yang penting iya, mereka bergabung dengan tujuan yang sama gitu, yaitu untuk bersepeda. Dan tujuannya udah pasti ya untuk positif semuanya lah gitu.
10: Bang Ade mungkin mau ditambahin juga apa nih?
0: mereka lebih solid itu apa namanya, karena ada acara.
10: Oh,
0: kalau
10: okay,
0: event itu selalu ada. Dan kedepannya saya harapkan juga ini Serigala Pedal semakin banyak kolaborasi dengan UMKM kan, seperti Kopi Shop tadi kan, sudah berapa kali event itu cukup menarik perhatian pengunjung kafe, kemudian melihat kita, kemudian dia tertarik, kemudian ikut gabung.
10: Oke.
0: Okay. Ya, awalnya cuma lihat-lihat kita kumpul, tertarik, kemudian ikut. Nah, seperti itu. Ya. Untuk jaga solidaritas solidnya itu yaitu tadi sering-sering ngumpul ya.
10: Ya, saling tukar pikiran,
0: saling share hal-hal baik.
10: Oke, okay. Bang, sebagai closing statement ini mungkin juga pertanyaan terakhir dari saya ini, bagaimana mengajak masyarakat Bengkulu menjadikan bersepeda itu sebagai gaya hidup? Silakan, Bang Wahyu.
11: Ya kami berdua ya dengan Bang Andi juga mengharapkan warga Bengkulu itu juga bisa bergabung ya, bisa bersepeda gitu, karena emang dengan bersepeda itu sangat banyak manfaatnya gitu ya, manfaatnya yang dirasakan secara langsung ya, tanpa disadari sebenarnya, tapi manfaat setelah bersepeda itu sangat langsung gitu. Dan banyak juga segi positifnya yang kita dapatkan dari bersepeda. Ya, jadi intinya seperti jargonnya Serigala Pedal gitu kan. Serigala Pedal itu jargonnya idak pedal, idak
10: pade.
11: Okay. Kan udah kebengkuluan banget tuh.
10: Iya betul.
11: Ya kan, kebengkuluan banget ya kan. Jadi emang kalau enggak pedal itu enggak
10: pade.
11: Gitu. Okay. Ya, jadi diharapkan ya bisalah menambah teman-teman atau masyarakat di Bengkulu ini untuk bersepeda.
10: Bang Ade mungkin menambahin?
0: Kalau saya ingin mengajak warga Bengkulu khususnya, mari kita bersepeda, karena bersepeda itu baik, bersepeda itu hemat, bersepeda itu sehat pastinya.
10: Oke. Okay. Baik, Bang Ade dan juga Bang Wahyu, terima kasih untuk obrolannya. Semoga berkenan, dan buat masyarakat juga nih yang pengen gabung-gabung atau pas ngelihat, wah ini kayaknya Serigala
0: Pedal
10: gitu kan ya, udah tahu nih ya ciri khasnya gitu kayak dan lain sebagainya. Tapi yang pasti pendengar, luar biasa sekali obrolan kita pagi ini. Ternyata bersepeda bukan hanya soal mengayuh pedal, tetapi juga tentang menjaga kesehatan, membangun persahabatan, juga memperluas jaringan, serta menciptakan gaya hidup yang positif. Sekali lagi terima kasih Bang Bayu dan juga Bang Ade sudah berbagi cerita dan juga pengalaman inspiratif. Dan semoga obrolan kita juga bisa menjadi motivasi bagi masyarakat Bengkulu untuk mulai bergerak, hidup sehat, dan juga menjadikan sepeda sebagai teman aktivitas sehari-hari. Siapa tahu nih kerja bawa pakai sepeda gitu ya, kan ya. Ada kayaknya masih belum banyak ya Bang ya?
11: Belum banyak.
10: Belum banyak. Oke. Ya sama-sama kita bilang idak.
0: Idak pedal.
10: Pedal idak pade. Ya Bang, 1, 2, 3. Idak pedal idak pade. Oke, berkat, terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
12: Bengkulu pagi ini
13: bersama kami
12: Pro 1 RRI Bengkulu,
13: kanal informasi dan inspirasi.

no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat.

0: disiplin, dan konsisten, aku yakin aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya, terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Sebut narkoba.
7: Pace, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
8: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
7: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
8: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
7: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
8: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
7: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
8: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
7: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
8: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
7: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
8: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
9: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang in, pagi ini ya, di hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dan masih bersama saya Mia menemani perjalanan Anda pendengar, dan untuk Anda juga yang ingin berinteraksi bersama kami, kami undang di 08 11 73 07 079. Dan kita masuk dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi ini. Jadi sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik. Dan sekali lagi sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik di 08 11 73 07 079, baik melalui pesan singkat ataupun juga voice note.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda saat ini tetap menyimak kami di Bengkulu pagi ini. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kami undang partisipasi Anda yang ingin menyampaikan keluhan seputar layanan publik. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui pesan singkat di 0811-730-7079 dan juga bisa menyampaikannya melalui voice note. Ya, pendengar, kemarin ya tanggal 2 Juni juga bertepatan dengan mulai dibukanya pendaftaran atau SPMB 2026, dan tentunya para orang tua ini juga berharap anak-anak mereka yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya untuk tingkat SMA, SMK, dan MA, ini juga bisa diterima di sekolah yang mereka inginkan. Dan tentunya pendengar, terkait dengan hal tersebut juga tentunya pemerintah juga melakukan atau menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026 agar berjalan secara transparan, objektif, inklusif, dan bebas dari praktik suap maupun gratifikasi. Yang tentunya menjadi pelajaran juga dari tahun-tahun sebelumnya, tentunya harapan kita bersama, semoga saja keluhan-keluhan seputar SPMB tahun ini tidak terjadi lagi. Dan tentunya juga anak-anak kita juga bisa legowo ya, seandainya tidak diterima di sekolah tersebut. Ya, pendengar, komitmen tersebut juga ditandai dengan penandatanganan fakta integritas yang kemarin digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Di mana Sekda Provinsi Bengkulu Erwan Antoni mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini harus mengedepankan prinsip ramah, di mana prinsip tersebut meliputi pelaksanaan yang transparan, objektif, inklusif, serta tidak diskriminatif bagi seluruh calon peserta didik. Dan komitmen yang ditandatangani oleh seluruh pihak terkait ini tidak boleh berhenti sebatas seremoni. Dan ditekankan juga bahwa seluruh jajaran pendidikan harus mengimplementasikan komitmen tersebut dalam setiap tahapan penerimaan murid baru. Dan pemerintah provinsi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses penerimaan murid baru. Dan pengawasan ini dinilai penting agar setiap pelanggaran atau penyimpangan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan disampaikan juga bahwa seluruh informasi terkait SPMB ini telah dipublikasikan secara terbuka melalui berbagai media dan juga platform daring. Nah, masyarakat bisa mengakses informasi mengenai persyaratan, kemudian tata cara pendaftaran, mekanisme seleksi, hingga jadwal pengumuman secara transparan. Dan selain itu, seluruh kepala sekolah juga menandatangani pernyataan kesiapan menjalankan SPMB sesuai aturan yang berlaku. Nah, tentunya pendengar, harapan kita bersama untuk SPMB tahun ini juga semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada masalah, dan tentunya juga apalagi semuanya juga melalui online ya, pendaftarannya melalui online dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi orang tua yang mungkin juga mengalami kesulitan ataupun kendala, kemarin kami juga sudah ngobrol-ngobrol dengan salah satu kepala sekolah, yaitu kepala sekolah SMA Negeri 3 yang juga menyampaikan bahwa pihak sekolah itu menerima bagi para orang tua yang mungkin kesulitan dalam mendaftarkan, kemudian juga mungkin berkonsultasi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dan lain sebagainya. Ini dibuka pintu secara luas dan selebar-lebarnya tentunya terkait dengan pendaftaran. Apalagi kita tahu juga bahwa dari tanggal 2 kemarin ya, ini sudah dilakukan pendaftaran untuk tiga kategori, yaitu jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi, dan juga jalur mutasi. Nah, ini pendaftaran yang sudah dibuka kemarin, tapi untuk jalur zonasi dan jalur zonasi prestasi ini masih pada pertengahan bulan Juni ini akan dibukanya. Jadi bagi Anda, khususnya bagi adik-adik pelajar ya, yang akan mendaftarkan ke sekolah tingkat SMA, SMK, ini sudah mulai dilakukan pendataan ataupun juga mengisi, jangan lupa untuk membuat akun ya, itunya yang penting, akunnya sudah dibuat, kemudian juga diisi data-datanya, kemudian juga dilengkapi persyaratannya dan lain sebagainya, sehingga akan lebih mudah nantinya untuk dikumpulkan ataupun juga melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Karena memang di berbagai media sosial, baik itu Instagram juga, saya sempat melihat kemarin beberapa sekolah yang sudah mulai gencar-gencarnya melakukan promosi terkait dengan pendaftaran SPMB ini. Nah, tentunya bagi adik-adik pelajar yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan ini, lebih aktif untuk melihat, kemudian juga mencari tahu, mencari informasi terkait dengan pendaftaran sekolah yang akan diinginkan untuk masuk ke sekolah tersebut. Baik pendengar, sampaikan keluhan Anda sekali lagi bagi Anda yang mungkin mempunyai keluhan seputar layanan publik dan lain sebagainya di 0811 7307079. Tetap bersama kami dalam Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
3: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
4: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
3: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
4: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
3: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
4: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
3: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
4: apalagi?
3: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
4: Ini uangnya.
5: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini . Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
4: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
4: Oke deh, kamu bener.
3: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya, benar Anda bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan kembali kami update informasi Anda di kesempatan pagi ini dari rri.co.id. Gimana pasca perayaan Idul Adha? Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkulu masih bertahan tinggi. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena turut memengaruhi pengeluaran rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis. Di Pasar Panorama, harga cabai merah masih dijual berkisar antara Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Dan harga tersebut tercatat belum mengalami perubahan signifikan dibanding saat momentum Idul Adha. Salah seorang pedagang cabai, Santi, mengatakan harga cabai hingga saat ini masih relatif tinggi karena pasokan belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, sudah mulai terlihat adanya pergerakan harga walaupun belum memberikan dampak yang berarti di tingkat pedagang maupun konsumen. Disampaikan juga bahwa ketersediaan pasokan menjadi faktor utama yang memengaruhi harga cabai di pasaran, dan apabila distribusi dan stok dari daerah penghasil kembali normal, maka harga diperkirakan akan berangsur turun dan menyesuaikan dengan kondisi pasar. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Pro 1 FM.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
5: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
6: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami update kembali informasi Anda dari rri.co.id. Kamar mandi merupakan salah satu bagian rumah yang perlu dijaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanannya. Namun, ternyata masih banyak orang yang memiliki kebiasaan kurang baik saat menggunakan kamar mandi tanpa menyadari dampaknya. Melansir dari WHO, Housing and Health Guidelines, kamar mandi merupakan salah satu bagian rumah yang perlu dijaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanannya. Namun, sekali lagi, ternyata masih banyak orang yang memiliki kebiasaan kurang baik saat menggunakan kamar mandi tanpa menyadari dampaknya. Salah satu kebiasaan yang sering terjadi adalah tidak menutup pintu kamar mandi setelah digunakan. Nah, kebiasaan ini dapat mengurangi privasi penghuni rumah dan berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman bagi anggota keluarga. Selain masalah privasi, pintu kamar mandi yang dibiarkan terbuka ternyata juga bisa membuat kelembapan dan bau menyebar ke ruangan sekitar. Ventilasi memang penting untuk menjaga kualitas udara, tetapi pengelolaannya perlu dilakukan secara tepat agar lingkungan rumah tetap sehat. Kemudian pendengar, kebiasaan buruk lainnya adalah membiarkan kamar mandi dalam kondisi gelap atau minim pencahayaan. Nah, ruangan yang kurang terang membuat pengguna sulit melihat kondisi lantai, dinding maupun perlengkapan kamar mandi secara jelas. Pencahayaan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko terpleset, tersandung atau tidak menyadari adanya kerusakan dan kotoran di dalam kamar mandi. Organisasi Kesehatan Dunia juga menekankan pentingnya lingkungan rumah yang aman untuk mengurangi risiko cedera di dalam hunian. Dan kamar mandi yang gelap juga dapat menyulitkan proses pembersihan karena noda dan area lembab lebih sulit terdeteksi. Akibatnya, kebersihan kamar mandi dapat menurun dan kenyamanan pengguna menjadi berkurang. Nah, pendengar, karena itu setiap penghuni rumah sebaiknya membiasakan diri menutup pintu kamar mandi setelah digunakan dan memastikan pencahayaan berfungsi dengan baik. Dan kebiasaan sederhana ini bisa membantu menciptakan kamar mandi yang lebih aman, nyaman, dan mendukung kesehatan seluruh anggota keluarga. Ya, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan pagi ini. Semoga berkenan, dan tentunya untuk Anda yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu siang ini, masih banyak lagu-lagu pilihan yang akan terus kami hadirkan. Ada Noah dengan Separuh Aku.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Ya, malah curhat.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro, game online.
2: Udah sono,
3: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Ada Killing Insight dengan Biarlah, bahwa kita ke 10 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang ini. Dan tentunya untuk Anda juga yang siang ini tengah sibuk dengan berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas, semoga saja semuanya lancar tanpa kendala dan lain sebagainya ya. Baik pendengar, pemerintah Kota Bengkulu memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 bagi ASN di lingkungan Pemda Kota. Meski demikian, pencairan gaji tambahan tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaannya. Dan PJS Sekda Kota Bengkulu, Medi Febriansa, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan sehingga secara finansial tidak ada kendala untuk merealisasikan pembayaran gaji ke-13. Dan saat ini Pemda Kota hanya menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat yang akan mengatur mekanisme pencairan, termasuk waktu pelaksanaan dan ketentuan lainnya. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Dengar tuntas sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu pagi ini. Setelah ini Bengkulu siang ini akan dilanjutkan rekan saya Rizka Medio. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
3: Agenda DPR hari ini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini, Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya

siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt, 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu lawan hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapangan?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi timnas. Nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Puniteloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kali ini kita punya lagu dari Ica Jikustik duet sama Ajeng ya, pendengar, dengan Jika Tidak Ada Hari Esok.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini, dari aku 9,5/10.

Pendengar, kali ini Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, pendengar, percepat capaian cek kesehatan gratis. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu resmi mengakselerasi capaian program nasional cek kesehatan gratis CKG melalui strategi jemput bola. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program deteksi dini kesehatan yang saat ini masih tergolong rendah. Program tersebut diawali dengan menyasar seluruh aparatur sipil negara di lingkungan organisasi perangkat daerah. Pelaksanaan dimulai dari internal Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sebagai percontohan sebelum diperluas ke seluruh instansi pemerintahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan langkah jemput bola ke kantor-kantor pemerintahan menjadi strategi penting dan mendukung percepatan capaian program CKG. Selain memudahkan akses pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga bertujuan memastikan para pelayan publik mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Dan pendengar, dimulai dari OPD Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terlebih dahulu sebagai contoh, langkah jemput bola ke kantor-kantor pemerintahan ini jadi strategi penting agar para pelayan publik mendeteksi kondisi kesehatannya sejak dini sebelum mereka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Nah, menurut Eli, percepatan program ini jadi sangat penting mengingat capaian CKG di Kota Bengkulu saat ini baru mencapai 2,7%. Sementara itu, pemerintah menargetkan angka partisipasi dapat meningkat hingga 26% pada akhir tahun 2026. Dengan target jangka panjang menjangkau 46% dari total populasi penduduk, tidak hanya menyasar ASN, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu juga akan memperluas pelaksanaan program ke berbagai kelompok masyarakat. Nah, setelah kegiatan screening kesehatan di lingkungan OPD dan sekolah selesai dilaksanakan, tim medis dari sejumlah puskesmas ini akan turun langsung ke tengah masyarakat, pendengar. Dan langkah ini merupakan bagian dari mandat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang membagi sasaran CKG ke dalam 5 kategori kelompok umur berdasarkan siklus hidup. Dengan pendekatan tersebut, layanan kesehatan ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Pendengar, untuk Bengkulu siang ini, Rizka temani ruang dengar Anda hingga nanti sore ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita punya lagu dari BCL, Pernah Muda. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk semua.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Pendengar Dadan Hindayana angkat bicara usai dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional yang menegaskan pergantian anggota kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Dadan menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo karena telah diberi kesempatan bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Menurutnya kesempatan tersebut merupakan pengalaman yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia juga meyakini Presiden Prabowo akan berhasil memimpin Indonesia, membawa kesejahteraan bagi masyarakat, dan berharap berbagai program pemerintah tetap berjalan baik di bawah kepemimpinan baru. Selain itu, Dadan turut menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan baru BGN. Ia berharap program makan bergizi gratis semakin berkualitas dan beri manfaat luas bagi masyarakat. Sebelumnya, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya, dan susunan baru wakil kepala BGN Nani S. Dayang ditunjuk menjadi kepala BGN. Untuk informasi lainnya, pendengar juga bisa Anda baca di rri.co.id. Untuk siarannya juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku punya satu buku favorit, novel, dan ini merupakan buku yang udah lama sih terbitnya, tahun 98, dan merupakan karya dari penulis Indonesia. Namanya tuh Saman, dan penulisnya itu Ayu Utami. Sebenarnya aku tuh udah lama sih baca buku ini, tapi benar-benar sampai sekarang tuh masih keinget beberapa part dari bukunya. Bahkan aku juga masih ingat nama karakter dan juga latar dari tempat dan waktu yang ada di novel ini. Saking memberikan apa ya kesan yang baik banget di memori aku. Jadi Saman ini merupakan kisah yang berani dan kontroversial kalau bisa aku bilang, tentang seorang pendeta dan guru yang bernama Saman. Nah, dia ini juga merupakan aktivis politik dan pejuang hak asasi manusia. Saman ini akhirnya berpindah nih ke satu tempat terpencil di Sumatera untuk memenuhi panggilan hatinya dalam melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dia temui di masyarakat. Kisah ini fokusnya pada perjuangan Saman melawan patriarki dan ketidaksetaraan gender nih. Selain itu, buku ini juga menggambarkan hubungan percintaan yang rumit antara Saman dan Yasmin. Aku suka buku ini karena prosa dan cara bicaranya itu benar-benar tajam dan bagus banget. Ayu Utami benar-benar menghadirkan gambaran yang mendalam seputar orang Indonesia di zaman itu, serta berbagai masalah politik dan sosial yang ada di daerah sana. Saman ini juga merupakan novel terpenting dalam sejarah sastra Indonesia, karena telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Novel ini pas banget buat kamu yang tertarik pada sastra, feminisme, politik.
1: Azan Zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro

Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 15 mahasiswa yang terlibat kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sanksi diberikan berupa skorsing akademik selama 1 hingga 3 semester sesuai tingkat pelanggaran masing-masing. Keputusan tersebut tertuang dalam sejumlah keputusan rektor yang diterbitkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus. Penetapan sanksi ini dilakukan berdasarkan investigasi yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama tim ahli. UI menangani setiap laporan kekerasan secara serius, berkeadilan, dan berpihak kepada korban. Sanksi diberikan berdasarkan hasil investigasi menyeluruh serta rekomendasi Satgas PPK dan tim ahli. Ini diungkap Direktur Hubungan Masyarakat UI Erwin Agustian Panigoro dalam keterangan persnya yang diterima RRI pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Ia menegaskan seluruh bentuk pelanggaran yang terbukti ini akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku di kampus. Penegakan aturan dilakukan tanpa membedakan status, jabatan, fakultas maupun latar belakang pihak yang terlibat. Setiap laporan yang masuk diproses melalui tahapan pemeriksaan yang objektif dan terukur. Langkah tersebut dilakukan agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk informasi lengkapnya, pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Rabu 3 Juni 2026, Sari Berita. Pemberian nama pada dokumen kependudukan harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022. Memasuki hari kedua SPMB 2026, SMK Negeri 1 Kota Bengkulu menghadapi sejumlah kendala pada aplikasi pendaftaran. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Bengkulu mengimbau masyarakat untuk memperhatikan ketentuan pemberian nama sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Aturan tersebut diterapkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan memudahkan pelayanan publik. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu Widodo mengatakan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Nama yang dicantumkan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, serta tidak menimbulkan multitafsir. Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 juga mengatur jumlah huruf dalam nama paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Selain itu, nama yang dicatatkan pada dokumen kependudukan minimal terdiri dari 2 kata. Ia menjelaskan bahwa penulisan nama wajib menggunakan huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nama marga, famili, atau sebutan lain tetap dapat dicantumkan sebagai satu kesatuan dengan nama yang bersangkutan. Memasuki hari kedua SPMB 2026, SMK Negeri 1 Kota Bengkulu menghadapi sejumlah kendala pada aplikasi pendaftaran yang menghambat proses calon murid baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Memasuki hari kedua pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, Rabu 3 Juni 2026, siswa dan pihak sekolah mulai menghadapi sejumlah kendala pada aplikasi pendaftaran. Berbagai hambatan tersebut dinilai mempengaruhi kelancaran proses pendaftaran calon murid baru. Ketua SPMB SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, Desi Sri Lusiawati, mengatakan salah satu kendala utama yang dialami peserta adalah terkait dokumen persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Menurutnya, SPTJM baru dapat diunduh setelah mendapatkan verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, proses verifikasi tersebut dinilai cukup lambat sehingga banyak peserta harus menunggu lebih lama. Akibatnya, mereka belum dapat mencetak SPTJM sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam tahapan pendaftaran. Selain itu, terdapat kendala lain yang berkaitan dengan kartu keluarga atau KK calon peserta didik. Beberapa calon murid diketahui memiliki KK yang dianggap masih terlalu baru sehingga tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Desi juga menilai masih banyak orang tua dan calon peserta didik yang belum memahami mekanisme pendaftaran secara menyeluruh. Hal ini disebabkan sistem aplikasi yang digunakan pada tahun ini merupakan sistem baru sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
2: Kendala yang dialami banyak ya. Yang pertama, kemarin SPTJM itu baru bisa didownload setelah mendapatkan verifikasi dari Dikbud. Nah, verifikasi itu sepertinya agak lambat diperoleh, jadi menunggu, statusnya menunggu. Nah, jadi dia tidak bisa memprint SPTJM. Ya. Kemudian kendala yang lainnya ada kakaknya terlalu muda. Ada kakak terlalu muda sehingga mereka tidak bisa mendaftar. Kemudian kendala-kendala yang lainnya barangkali banyak yang belum tahu karena belum tersosialisasikan secara menyeluruh. Karena memang ini baru ya, baru. Memang pendaftaran masih lama di kita, tapi karena ini aplikasinya baru, jadi banyak orang tua yang belum mengerti dan belum tahu gitu.
1: Ia menjelaskan bahwa setelah seluruh persyaratan lengkap, peserta akan memperoleh bukti SPTJM dan bukti pendaftaran online. Selanjutnya mereka harus melengkapi berkas di sekolah dan menuju loket untuk mengisi tes bakat dan minat sesuai prosedur yang berlaku di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Setelah seluruh tahapan selesai, peserta hanya perlu menunggu proses perankingan untuk mengetahui hasil seleksi. Dalam sistem pendaftaran, setiap calon murid dapat memilih 3 jurusan

0: survei investigasi dan desain, dan 861,9 hektar telah masuk tahap konstruksi. Bahkan sekitar 319,9 hektar lahan di Bengkulu Utara, Seluma, dan Rejang Lebong sudah berhasil memasuki masa tanam dan panen. Kendati demikian, pemerintah masih harus bergerak cepat menyelesaikan kendala irigasi seperti yang terjadi pada lahan seluas 572 hektar di Desa Tanjung Gelang, Kabupaten Rejang Lebong yang belum optimal akibat minimnya pasokan air. Agenda ini juga menjadi jembatan untuk mempersiapkan program cetak sawah tahun 2026. Pada tahun anggaran baru ini, Provinsi Bengkulu mendapatkan kepercayaan besar dari Kementerian Pertanian dengan indikasi alokasi lahan yang melonjak signifikan, yakni berkisar antara 5.000 hingga 6.000 hektar. Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya bahwa perluasan lahan yang masif ini harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur yang matang. PPDB SMA Negeri 3 Bengkulu dibuka, sekolah siapkan layanan informasi untuk calon siswa. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
1: Penerimaan peserta didik baru ataupun PPDB tingkat SMA di Kota Bengkulu mulai menjadi perhatian para orang tua dan calon siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Salah satu sekolah yang mulai melayani konsultasi dan juga informasi pendaftaran adalah SMA 3 Negeri Kota Bengkulu. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bengkulu, Rustiono, mengatakan pihak sekolah telah menyiapkan berbagai mekanisme pelayanan agar proses pendaftaran berjalan lancar. Menurutnya, calon peserta didik dan orang tua dapat memperoleh informasi resmi terkait jadwal, persyaratan, dan serta jalur penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah. Rustiono juga menjelaskan pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun ini tetap mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.
2: Kuota secara keseluruhan di provinsi ini sudah ditetapkan melalui surat keputusan gubernur. Untuk SMA 3 itu total 396 bu, 11 kelas. Ya, kami berharap anak-anak mendapatkan calon siswa, ya, dalam artian itu mendapatkan akses pendidikan secara leluasa, dan kemudian anak-anak memahami betul tentang sosialisasi SPMB itu, karena juknisnya itu terkadang tidak dipahami. Jadi mereka boleh jadi salah taktik.
1: Seluruh proses seleksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Selain menyiapkan layanan informasi, sekolah juga membuka ruang konsultasi bagi orang tua yang masih membutuhkan penjelasan mengenai jalur penerimaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam proses pengisian data maupun pengunduhan berkas pendaftaran. Minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu setiap tahunnya cukup tinggi. Karena itu, calon siswa diharapkan memahami ketentuan yang berlaku dan tidak menunda proses pendaftaran hingga batas akhir yang telah ditentukan. Pihak sekolah juga mengajak orang tua untuk aktif dalam mendampingi anak selama proses pendaftaran berlangsung. Dukungan keluarga dinilai penting agar calon siswa dapat memilih jalur pendaftaran yang sesuai dengan kondisi dan prestasi yang dimiliki. Dengan dimulainya tahapan penerimaan siswa baru, SMA Negeri 3 Kota Bengkulu berharap proses seleksi dapat berjalan tertib dan lancar. Sekolah juga berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang maksimal sehingga masyarakat memperoleh akses yang jelas dan akurat terkait PPDB tahun ajaran baru. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kepala Kanwil DJPB Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana, mengimbau pemerintah daerah segera mempercepat penyampaian dokumen penyaluran dana desa tahap pertama sebelum batas waktu 15 Juni 2026. Langkah ini diperlukan agar dana desa dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Data per 2 Juni 2026 menunjukkan masih ada 182 desa atau 13,6% dari 1.341 desa di Bengkulu yang belum menerima dana desa tahap pertama. Kabupaten Rejang Lebong menjadi daerah dengan jumlah desa belum salur terbanyak, yakni 122 desa, disusul Kaur, Lebong, Seluma, Kepahyang, dan Bengkulu Tengah. Sebaliknya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Mukomuko telah menuntaskan penyaluran dana desa TAPER.

0: pertama sebesar 100%. DJPB mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong daerah lain segera menyelesaikan proses penyaluran. Untuk mempercepat realisasi, pemerintah daerah diminta mempercepat verifikasi dokumen, memperkuat koordinasi dengan KPPN, serta memberikan pendampingan kepada desa yang masih mengalami kendala. DJPB memastikan seluruh layanan penyaluran dana desa diberikan tanpa biaya dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi. Pembayaran gaji ke-13 ASN pemerintah Kota Bengkulu menunggu petunjuk teknis. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Bengkulu. Meski demikian, pencairan gaji tambahan tersebut masih menunggu petunjuk teknis atau juknis dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaannya. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansa, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan sehingga secara finansial tidak ada kendala untuk merealisasikan pembayaran gaji ke-13. Menurut Medi, saat ini Pemkot Bengkulu hanya menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat yang akan mengatur mekanisme pencairan, termasuk waktu pelaksanaan dan ketentuan lainnya.
2: Untuk gaji ke-13, kita secara anggaran sudah siap, tinggal kita menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait teknis pencairan. Apabila petunjuknya sudah turun, nanti kita siap merealisasikan.
1: Ia menjelaskan berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, pembayaran gaji ke-13 umumnya dilakukan pada bulan Juni. Besaran yang diterima ASN setara dengan satu bulan gaji dan tunjangan yang melekat sesuai ketentuan yang berlaku. Gaji ke-13 sendiri menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada ASN, terutama untuk membantu kebutuhan keluarga menjelang tahun ajaran baru. Tambahan penghasilan tersebut kerap dimanfaatkan untuk biaya pendidikan anak, mulai dari pembelian perlengkapan sekolah hingga kebutuhan penunjang lainnya. Medi menegaskan begitu aturan teknis dari pemerintah pusat diterbitkan, Pemkot Bengkulu akan segera menindaklanjuti agar proses pencairan dapat dilakukan secepat mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ian Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, kawasan wisata Pantai Panjang Bengkulu terus dipersiapkan untuk menyambut meningkatnya kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah. Selain menawarkan panorama pantai yang indah dengan hamparan pasir putih dan deretan pohon cemara yang rindang, kebersihan kawasan kini menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan daya tarik destinasi unggulan Kota Bengkulu tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, mengatakan bahwa kebersihan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun citra positif daerah di mata wisatawan. Ia mengajak masyarakat, pelaku usaha, dan para pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan agar tercipta lingkungan wisata yang nyaman dan menyenangkan. Selain mengedepankan aspek kebersihan, pemerintah Kota Bengkulu terus melakukan penataan kawasan Pantai Panjang. Berbagai program pembenahan infrastruktur dan fasilitas publik mulai direalisasikan, termasuk pembangunan gazebo gratis di sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan Pasir Putih hingga sekitar Hotel Nala untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Pemerintah juga melakukan penertiban bangunan liar yang dinilai mengganggu keindahan kawasan pantai dan menggantinya dengan pondok wisata semi permanen yang lebih tertata, didukung penyediaan tempat sampah melalui kerjasama Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah optimis Pantai Panjang akan berkembang menjadi destinasi wisata keluarga yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta mampu bersaing sebagai tujuan wisata berkelas dunia. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Masyarakat Kabupaten Kaur diimbau untuk membuat kandang intensif bagi hewan ternak. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Lantaran masih banyak ditemukan masyarakat di Kabupaten Kaur yang memelihara hewan ternak dengan pola tradisional atau melepas liarkan hewan ternaknya, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menghimbau kepada masyarakat untuk mulai mengubah pola melepas liarkan ternak dengan membuat kandang intensif. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Hengki Tomi, mengatakan mengandangkan hewan ternak ini juga sejalan dengan aturan mengenai kewajiban mengandangkan ternak di Kabupaten Kaur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak.
4: Kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Kaur agar waspada ya, karena cuaca di Kaur lagi ekstrim ya, untuk hewan ternaknya agar terus dipantau, pengecekan secara berkala ya, agar penyakitnya itu kalau terkena cepat terpantau, dan tetap mengandalkan hewan ternak ya, sebagaimana anjuran Perda Kabupaten Kaur. Kami menghimbau agar dipatuhi dan ditaati karena ini sangat penting ya, beralihlah untuk ke peternakan intensif.
3: Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan, membuat kandang intensif bukan hanya sekedar menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta mencegah gagal panen di lahan pertanian warga saja, namun justru memberikan banyak manfaat bagi hewan ternak itu sendiri. Membuat kandang intensif mampu mengontrol kebutuhan nutrisi dan vitamin hewan ternak, sehingga pakannya lebih terjaga dan mempercepat penggemukan. Menjaga kesehatan hewan ternak agar terhindar dari penyakit menular seperti LSD, PMK, SE, dan penyakit lainnya. Efisiensi pertumbuhan ternak serta kemudahan mengelola limbah menjadi kompos atau biogas. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Ya, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Utara, Ari Septia Adinata, dengan didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Bengkulu Utara, Ihram Nur Hidayah ST, dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Arif Agus, mengatakan predikat WTP yang diraih bersama 7 kabupaten lainnya itu wajib dijadikan sebagai dongkrak pendorong guna memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah agar makin selaras dengan peraturan perundang-undangan. Merespon capaian tersebut, Bupati Bengkulu Utara menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas keberhasilan daerahnya dalam mempertahankan predikat opini WTP. Ia juga mengapresiasi kinerja Kepala BPK Perwakilan Bengkulu dan seluruh jajaran tim auditor yang telah menunjukkan dedikasi, objektivitas, serta bimbingan profesional sepanjang proses pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Komunitas sepeda di Bengkulu mengharapkan jalur khusus sepeda di jalan umum. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Anggrit Nardianto.
5: Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan jalur khusus bagi pesepeda guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna sepeda di jalan raya. Harapan tersebut disampaikan Ketua Komunitas Serigala Pedal Bengkulu, Bayu Insanistio, yang menilai pesepeda juga memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas jalan umum. Menurut Bayu, keberadaan jalur khusus sepeda akan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bersepeda, baik untuk berolahraga maupun sebagai sarana transportasi sehari-hari. Selain itu, fasilitas tersebut juga dapat mendorong semakin banyak warga untuk beralih ke moda transportasi yang ramah lingkungan.
6: Pesepeda itu adalah mempunyai hak di jalan itu. Kalau di kota-kota besar sudah di apa namanya ada jalur khusus untuk sepeda gitu. Dan kami harapkan juga supaya pemerintah daerah pun ya, khususnya di Kota Bengkulu ini, ada kepeduliannya dan bisa melihat juga komunitas sepeda ini keberlangsungannya ke depannya seperti apa.
5: Bayu menjelaskan, komunitasnya selama ini rutin menggelar kegiatan bersepeda setiap sore dengan mengelilingi sejumlah kawasan di Kota Bengkulu. Titik kumpul biasanya berada di Belunggu Point dengan rute melintasi Taman Tabut, Balai Buntar, Pantai Panjang, dan sejumlah lokasi lainnya. Ia berharap pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas bersepeda dapat menjadi perhatian pemerintah ke depan. Dengan tersedianya jalur khusus sepeda, budaya bersepeda di Bengkulu diharapkan semakin berkembang, sekaligus menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi seluruh pengguna jalan. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Anggota Babinsa Koramil 40804 Kaur Selatan menghadiri acara BIMTEK Kepenulisan Berbasis Budaya Lokal Angkatan 1 dengan tema Hasanah Lokal dan Kearifan Budaya Kaur, bertempat di Gedung Sentral Kuliner Kabupaten Kaur. Babinsa Serma Enus Tasri mengatakan bahwa kehadirannya dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TNI terhadap pelestarian budaya dan mendukung upaya masyarakat dan menjaga warisan budaya serta kearifan lokal, ujarnya. Nah, banyaknya kebudayaan yang ada di Kabupaten Kaur butuh dukungan dari semua pihak supaya kekayaan ini akan tetap lestari. Para generasi muda saat ini perlu mendapatkan edukasi dari para tokoh budaya supaya mereka bisa mengenal warisan kebudayaan ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya lokal dan menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Berikut beberapa tanggapan masyarakat terkait kesiapan BPBD mengantisipasi potensi bencana dampak kemarau tahun ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Rocky Eka Putra.
7: Di tengah musim kemarau ya, kita selaku masyarakat sangat berharaplah tentunya BPBD dapat meningkatkan kinerjanya terhadap potensi-potensi bencana pada saat musim kemarau ya, seperti kebakaran hutan dan lahan, kemudian krisis air bersih dan beberapa potensi-potensi bencana lainnya. Tentu ya semua itu ya harus dilakukan BPBD ya, dalam artian ciptakan atau membuat kesiapsiagaan ya sejak dini, agar ketika potensi-potensi bencana itu terjadi ya bisa dampaknya bisa diminimalisir sejak dini.
8: Saya Nasti Nasution mengapresiasi kesiapan BPBD dalam memitigasi potensi bencana dampak kemarau dengan melakukan edukasi-edukasi kepada warga sekitar, terutama di daerah yang mudah terbakar seperti daerah lahan gambut dan sebagainya. Dan kita juga mendorong BPBD untuk melakukan pemantauan khusus atau sering melakukan pengecekan ke daerah-daerah yang memang rawan terbakar sehingga kebakaran tidak terjadi dan bisa diantisipasi lebih dini.
9: Melihat cuaca yang berkembang, kalau memang ini berkepanjangan, pihak terkait ini bisa menyiapkan seperti tahun lalu ya, ada armada yang disiapkan untuk lokasi air bersih yang diberikan kepada warga. Kemudian juga warga memang perlu antisipasi. Yang punya sumur mungkin sudah menipis air yang di sumur, bisa menggali ataupun melakukan pembuatan sumur bor ya.
0: Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Unit Reaksi Cepat URC Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kaur mengintensifkan agenda patroli keliling secara berkala di sejumlah titik krusial wilayah hukum setempat. Langkah preventif ini diambil sebagai komitmen nyata kepolisian dalam mengeliminasi potensi gangguan keamanan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman bagi masyarakat. Operasi penyisiran tersebut menyasar beberapa lokasi strategis yang dinilai memiliki indeks kerawanan tinggi terhadap potensi tindak kriminalitas pada malam hari. Area perimeter yang dipantau meliputi kompleks perkantoran Padang Kempas, alun-alun Kota Bintuhan, sentra keramaian publik, hingga titik-titik kumpul kalangan remaja. Selain memantau ruang publik, tim URC juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam. Pengelola tempat usaha, ketangkasan, dan hiburan tersebut diwajibkan untuk mematuhi regulasi operasional, terutama terkait pembatasan jam operasional malam serta larangan peredaran minuman keras. Kapolres Kaur melalui Kasat Reskrim AKP Tamson Sembiring mengatakan, dalam pergerakan personil di lapangan juga aktif membangun dialog dengan para pengendara serta kelompok pemuda yang tengah beraktivitas di luar rumah. Remaja yang kedapatan berkerumun diimbau untuk segera membubarkan diri guna menghindari keterlibatan dalam tindak pidana jalanan seperti aksi tawuran maupun balap liar. Tim URC juga turut mengkampanyekan optimalisasi layanan panggilan darurat gratis via call center 110 kepada segenap lapisan elemen masyarakat. Melalui kanal komunikasi terintegrasi tersebut, warga dapat dengan cepat melaporkan indikasi tindak kriminalitas menonjol seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor. Melalui konsistensi pergerakan tim URC Satreskrim ini, Polres Kaur optimistis dapat terus menekan ruang gerak para pelaku kejahatan konvensional di bumi Seasesijian. Dengan informasi yang valid ini, dari masyarakat diharapkan dapat berjalan sinergis guna menjaga stabilitas iklim daerah yang kondusif sehingga produktivitas warga tetap berjalan lancar. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811 7307079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medioktoria. Selamat siang.

101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. 101.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Anda bisa gabung untuk request lagu di siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, pendengar Cek Fakta. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari cyberhoax.jabarprov.go.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci wajib militer khusus rakyat Papua. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel papuatengah.antaranews.com berjudul Natalius Pigai, pelarangan nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Pada kesempatan wawancara di tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kementerian HAM Jakarta, Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nonton bareng film Pesta Babi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Selain itu, melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai, kalau sudah sembuh kembali sekolah biar bisa jadi menteri seperti saya. Yang tayang pada tanggal 13 Mei 2026, Pigai hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia, Surabaya, menjenguk korban keracunan makan bergizi gratis. Dapat disimpulkan, mendengar, jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita tidak benar. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar ada informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Pendengar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro berharap pimpinan baru BGN ini dapat langsung bekerja cepat melanjutkan program makan bergizi gratis. Sebenarnya pergantian kepemimpinan tidak boleh mengganggu keberlanjutan program prioritas pemerintah tersebut. Nini menilai Kepala BGN yang baru, Nani SD Yang, bukan sosok baru di lingkungan BGN, sehingga ia meyakini sudah memahami pola kerja dan berbagai tantangan yang dihadapi lembaga tersebut. Ia berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa program MBG berjalan sesuai tujuan utama pemerintah, khususnya fokus pada meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi masyarakat. Menurut Nini, dua filosofi utama tersebut adalah peningkatan kualitas gizi generasi muda dan penguatan ekonomi masyarakat melalui pelibatan sektor pangan lokal. Karena itu, tata kelola program harus dijalankan secara disiplin dan tepat sasaran. Ia juga memastikan Komisi 9 DPR RI akan segera menggelar rapat kerja bersama jajaran pimpinan baru BGN. Langkah itu dilakukan untuk memastikan proses transisi berjalan baik dan program tetap terkawal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Selain Dadan, Presiden juga mencopot dua Wakil Kepala BGN, yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, dari situ banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian. Catatan itu diantaranya terkait kedisiplinan di dalam menjalankan SOP, kemudian juga kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola dan kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan. Informasi lainnya Anda bisa temukan di portal beritanya rri.co.id.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Gak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Iya, Pregar ingin mengucapkan kata semangat gitu ya untuk ibu-ibu pekerja, ibu-ibu yang bekerja di domestik. Tetap semangat ya untuk kita semua karena tentu perjuangannya tidak mudah, sangat berat gitu ya mendengar antara membagi waktu untuk pekerjaan di rumah, di tempat kerja pun yang memilih full menjadi ibu rumah tangga, pekerjaan yang ya kita tahu yang tidak pernah selesai ya pendengar, karena pekerjaan yang sama diulang tentu juga butuh kita menjaga kewarasan di pikiran kita ya pendengar. Sehat bahagia untuk semuanya. Lagu berikut pendengar kita dedikasikan gitu ya untuk seluruh perempuan hebat gitu ya yang ada di mana saja ya, mau jadi apa, Yura Yunita ya, tetap semangat untuk semuanya.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Gara-gara kamu sih Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
6: Wah berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
7: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, karena informasi dan inspirasi masih Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang lagi berkendara, hati-hati berkendara ya pendengar, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget sampai kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10 nih.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih ke cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.

Ya, Brigjen Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palmerah, Jakarta, Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana, sistem operasional, serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai standar. SPPG Palmerah memiliki sarana lengkap sebagai dapur MBG termasuk tanaman sayur di sekitar SPPG. Berdasarkan pantauan melalui YouTube, Sekretariat Presiden Kepala Negara mendatangi sejumlah area SPPG Palmerah. Area tersebut, yakni greenhouse, yang menjadi bagian dari sistem pendukung penyediaan bahan pangan bergizi. Presiden Prabowo memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi program pemenuhan gizi. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI ya, bagaimana Presiden Prabowo menggunakan APD sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan. Ini petugas dapur MBG menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan, masker, penutup rambut, dan apron. Presiden Prabowo juga melihat pengolahan makanan mulai dari persiapan bahan baku, memasak, hingga pengemasan ya untuk makanan penerima MBG. Dan benar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Perusahaan yang sudah mendapatkan izin untuk dapat mengelola lahannya sebaik mungkin. Jadi jangan sampai ataupun membiarkan lahannya tidak dikelola.
2: BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh.
0: Pendengar, BMKG Jambi memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus mendatang. Masyarakat diminta waspada terhadap cuaca panas dan potensi cuaca ekstrim. BPBD minta semua perusahaan dapat mengawasi semua lahan yang dikelola guna menghindari pembakaran lahan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman Bandar Lampung. Bersama saya, Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: puncak musim kemarau terjadi pada Agustus mendatang. Masyarakat diminta waspada terhadap cuaca panas dan potensi cuaca ekstrim. Laporan selengkapnya disampaikan Renold Putra, RRI Jambi.
1: Baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Jambi, menyebut saat ini wilayah Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau dan puncaknya akan terjadi pada Agustus mendatang. Perakirawan BMKG Jambi, Benedi Fajar, mengatakan selama musim kemarau berlangsung, masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Cuaca cerah yang mendominasi berpotensi meningkatkan paparan sinar matahari, terutama pada siang hari. Dirinya juga menghimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, atau tabir surya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kecukupan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi, kelelahan, dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Berikut kita simak keterangan perakirawan BMKG Jambi, Benedi Fajar.
2: Dalam menghadapi kondisi cuaca cerah disertai potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari agar terhindar dari dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. Kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah setiap waktu ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas.
1: BMKG juga meminta masyarakat serta para pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Kondisi cuaca yang berubah cepat perlu menjadi perhatian dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, maupun udara, serta kegiatan luar ruangan. Untuk memperoleh informasi cuaca terkini dan peringatan dini cuaca ekstrim, masyarakat diimbau secara berkala memantau informasi resmi BMKG melalui situs bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, serta media sosial resmi BMKG Jambi. Dari Jambi, Renold Putra, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi potensi bencana dampak kemarau tahun ini yang diprediksi lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, analis kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung, Bang Wahyu Hidayat. Halo, assalamualaikum Bang Wahyu.
1: Waalaikumsalam Bang Indra, pendengar RRI dimanapun berada.
0: Baik Bang, ini terkait dengan cuaca yang sangat panas Bang, itu terkait dengan apa fenomena El Nino Godzilla istilahnya seperti itu Bang ya. Nah, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung, Bang Wahyu, seperti apa kesiapan dari BPBD menghadapi kemarau yang cukup kering dari prediksi BMKG ini Bang?
1: Iya, kita sudah merasakan ya, seminggu terakhir di bulan Mei ini kita sudah kering, sudah panas dari pagi hari sampai sore.

0: mengetahui sedetail apa sih kondisi yang akan kita hadapi di hidrometeorologi kering ini mulai dari Mei, Juni hingga ya diprediksi sampai September, Oktober. Dari informasi yang kami dapat, seluruh Lampung memang memasuki periode ini dan dimulai dari wilayah yang paling barat sebetulnya, dan kita juga mewaspadai beberapa kabupaten, beberapa wilayah yang memiliki risiko yang lebih tinggi karena memiliki kerentanan yang lebih tinggi juga akibat dari hidrometeorologi kering ini. Jadi kita juga mewanti-wanti supaya aksi dini terhadap ancaman bencana yang mungkin timbul itu sudah mulai dilakukan. Nah, rapat-rapat di provinsi ini juga dipimpin langsung oleh Pak Sekda dan menghadirkan beberapa OPD. Sempat juga kita kemukakan ini di dalam rakor gubernur untuk prapraja utama di 10 provinsi mulai dari Lampung, seluruh Jawa hingga Bali, NTB dan NTT. Dan apa ya, Bang Indra?
1: Yeah.
0: Kemarau yang panjang ini bukan hanya fenomena cuaca, tapi dia punya implikasi dengan spektrum yang sangat luas. Mulai dari ancaman bencananya sendiri, hingga ke sektor pertanian, perikanan, peternakan, yang berakibat kepada stok pangan nasional sebetulnya. Jadi ini juga diwaspadai, dan teman-teman Dinas Pertanian sudah melakukan mitigasi risiko itu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, termasuk teman-teman yang mengurusi urusan perkebunan, perikanan, dan peternakan ya. Ini juga mulai menghitung dampaknya dan mulai memitigasi risiko sejak dimulainya musim kemarau kali ini. Dan antisipasi kita dari sisi bencana, kita punya dua kontingensi terburuk ini, Bang. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita punya skenario untuk segera mendatangkan terbumbing dari BPBD Sumatera Selatan karena ada helikopter BPBD yang diparkir di sana khusus untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, jika dimungkinkan untuk mengurangi risiko panas yang ada, kita juga membuka peluang untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, pembentukan awan dan hujan. Tuh, ini harus melakukan kajian yang lebih dalam karena Lampung punya pengalaman OMC untuk mengurangi hujan. Nah, kali ini kita ingin melakukan OMC untuk membuat hujan.
1: Baik, terakhir Bang Wahyu, apa yang ingin disampaikan dari Bang Wahyu dari BPBD Provinsi Lampung, Bang, terkait dengan kita akan memasuki musim kemarau yang cukup kering dan lebih panjang dari prediksi BMKG ini. Seperti apa, Bang, yang ingin disampaikan?
0: Tentu teman-teman semua stakeholder terkait, baik itu yang berada di jajaran OPD, pemerintah maupun non-pemerintah, punya peran yang sama ya, punya tingkat partisipasi yang juga harus kita optimalkan, termasuk masyarakat. Pentahelix-nya harus dimainkan mulai dari pemerintah, swasta, dunia usaha, kampus, masyarakat perguruan tinggi, media massa, itu harus bareng-bareng hadapi ancaman ini. Dan memitigasi risiko itu adalah kerja-kerja yang harus diupayakan di awal, dioptimalkan sehingga potensi bencananya bisa kita tekan. Dan kerja-kerja pengurangan risiko ini penting dilakukan saat ini oleh semua pihak dengan segala yang mereka bisa lakukan. Masyarakat bisa melakukan siskamling, melakukan monitoring, demikian juga Linmas, demikian juga Destana, demikian juga PMI Pramuka melakukan deteksi dini. Tentu api yang kecil harus kita cegah tidak membesar, dan api yang besar itu berawal dari api yang kecil. Jadi kalau dalam potensi kebakaran, tentu kita harus meminimalkan potensinya dengan mencegah terbentuknya api di banyak tempat. Berikutnya, kemarau ini juga punya spektrumnya sangat luas, maka ayo kita mulai sama-sama melakukan pengurangan risikonya dari sekarang. Manajemen air di rumah harus sudah mulai diperbaiki, harus ada stok air. Kemudian kalau keluar kita harus adjustment, pakai payung, mengurangi paparan langsung matahari, tetap terhidrasi dengan baik, dan seterusnya ya. Termasuk juga ancaman penyakit yang mungkin timbul di sepanjang kemarau, Bang Indra. Penyakit ISPA, penyakit infeksi saluran pernapasan atas mulai dari batuk-batuk, pilek, gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Termasuk heat stroke, jadi serangan panas yang tiba-tiba karena terpapar matahari terlalu lama. Tentu ini semua harus dihadapi, dan kita bareng-bareng bersama kita harus menghadapi ini semua.
1: Baik, terima kasih Bang Wahyu atas waktunya bersama Persatuan Rari Bandar Lampung pagi ini, Bang.
0: Dengan senang hati.
1: Baik, terima kasih Bang Wahyu, dan selamat beraktivitas kembali.

0: Pendengar, berikut RRI Bengkulu berhasil merangkum beberapa tanggapan masyarakat terkait dengan kesiapan BPBD mengantisipasi potensi bencana dampak kemarau tahun ini yang disusun Rocky Eka Putra.
1: Di tengah musim kemarau ya, kita selaku masyarakat sangat berharaplah tentunya BPBD dapat meningkatkan kinerjanya terhadap potensi-potensi bencana pada saat musim kemarau ya, seperti kebakaran hutan dan lahan, kemudian krisis air bersih dan beberapa potensi-potensi bencana lainnya. Tentu ya semua itu ya harus dilakukan BPBD ya, dalam artian ciptakan atau membuat kesiapsiagaan ya sejak dini, agar ketika potensi-potensi bencana itu terjadi ya bisa dampaknya bisa diminimalisir sejak dini.
2: Saya Nasti Nasution mengapresiasi kesiapan BPBD dalam memitigasi potensi bencana dampak kemarau dengan melakukan edukasi-edukasi kepada warga sekitar, terutama di daerah yang mudah terbakar seperti daerah lahan gambut dan sebagainya. Dan kita juga mendorong BPBD untuk melakukan pemantauan khusus atau sering melakukan pengecekan ke daerah-daerah yang memang rawan terbakar sehingga kebakaran tidak terjadi dan bisa diantisipasi lebih dini.
3: Melihat cuaca yang berkembang, kalau memang ini berkepanjangan, pihak terkait ini bisa menyiapkan seperti tahun lalu ya, ada armada yang disiapkan untuk lokasi air bersih yang diberikan kepada warga. Kemudian juga warga memang perlu antisipasi, yang punya sumur mungkin sudah menipis air yang di sumur, bisa menggali ataupun melakukan pembuatan sumur bor ya.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Pendengar, BPBD minta semua perusahaan dapat mengawasi semua lahan yang dikelola guna menghindari pembakaran lahan. Berikut laporan Aditya Abrianto, RRI Palembang.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menghimbau kepada seluruh perusahaan yang memiliki lahan terlantar atau tidak terurus dapat mengawasi dan mengontrol lahannya tersebut. Hal ini diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurut Ansori, banyak sekali lahan perusahaan yang telah dikeluarkan izinnya namun tidak dikelola sehingga dikelola oleh masyarakat secara ilegal tanpa mengindahkan aturan dengan cara dibakar. Hal ini yang menjadi catatan bahwasanya kebakaran hutan dan lahan pada saat ini berpotensi terjadi cukup tinggi akibat pengelolaan yang tidak sesuai tersebut oleh masyarakat.
2: Ada satu lahan yang memang sudah sebenarnya adanya izin dari pemerintah untuk dilakukan aset perusahaan, tapi karena sesuatu dan lain hal ini tidak dilakukan. Nah, kondisi lahan yang tidak diolah oleh perusahaan tersebut kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk membuka lahan. Nah, masyarakat melakukan pembakaran ini modus-modus yang sering terjadi. Nah, itu sudah kita antisipasi. Artinya perusahaan yang sudah mendapatkan izin untuk dapat mengelola lahannya sebaik mungkin. Jadi jangan sampai ataupun membiarkan lahannya tidak dikelola sehingga masyarakat memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terkelola tersebut dengan melakukan pembakaran di lahan-lahan tersebut.
1: Ansori juga menuturkan potensi kebakaran hutan dan lahan saat ini sudah mulai terlihat menyusul cuaca panas atau suhu panas yang terjadi di sejumlah wilayah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga dengan demikian masyarakat maupun perusahaan untuk dapat tetap waspada. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap mendukung proyek skala internasional di Belitung Timur, yakni pemanfaatan lahan pasca tambang. Berikut laporan Debi Nurwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Dan alhamdulillah Bangka Belitung menjadi salah satu lokus pilot project untuk proyek tersebut. Nah, jadi proyek itu intinya,
2: pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersiap meluncurkan proyek strategis berskala internasional melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Bappenas dan pemerintah Jerman. Di lahan bekas tambang atau kolong di kawasan Dendang Belitung Timur dipilih menjadi pilot project atau proyek percontohan pemulihan lahan pasca tambang yang bernilai ekonomi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Babel, Joko Triadi mengatakan, proyek ramah lingkungan ini ditargetkan mulai berjalan pada bulan Juni ini seiring dengan penandatanganan kontrak kerjasama antara Bappenas dan pihak Jerman. Proyek tersebut direncanakan akan berlangsung selama 3 tahun ke depan. Menurut Joko, dipilihnya kawasan Dendang sebagai lokasi proyek percontohan karena masyarakat setempat sudah memiliki modal inovasi awal. Di kawasan tersebut, warga telah berhasil mengembangkan budidaya padi terapung di atas kolong eks tambang yang sudah berusia lama. Meski proyek ini diinisiasi oleh pusat bersama dengan Federal Institute for Geoscience and Natural Resources atau BGR, dengan pendekatan yang dilakukan bersifat kolaboratif dan mengakomodasi usulan dari daerah.
1: Dan alhamdulillah Bangka Belitung menjadi salah satu lokus pilot project untuk proyek tersebut. Nah, jadi proyek itu intinya bagaimana pemerintah Jerman bersama Bappenas itu ingin menginisiasi bahwa betulnya lokasi bekas tambang itu masih kita bisa kelola sehingga memiliki nilai ekonomi dari beragam aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
2: Sementara itu, terpisah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Bangka Belitung Reski Ansah menyebutkan penghijauan lahan kritis di Babel akan terus berlanjut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nurwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, alat rekam rusak dinas di Dukcapil Kota Sungai Penuh tidak bisa melakukan layanan jemput bola perekaman KTP elektronik ke desa-desa. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Sungai Penuh saat ini tidak lagi dapat melaksanakan pelayanan perekaman KTP elektronik secara langsung ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah. Kondisi tersebut disebabkan alat perekaman KTP elektronik beserta perangkat pendukung yang dimiliki Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh mengalami kerusakan dan sudah tidak dapat digunakan untuk pelayanan lapangan. Akibatnya seluruh pelayanan perekaman KTP elektronik sementara waktu hanya dapat dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, Mary Sumarni, mengatakan keberadaan alat perekaman keliling sangat penting untuk mendukung percepatan perekaman KTP elektronik di Kota Sungai Penuh. Menurutnya, layanan jemput bola selama ini sangat membantu masyarakat, terutama warga lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Selain itu, perekaman ke sekolah-sekolah juga dinilai efektif untuk menjangkau para pelajar yang telah memenuhi syarat wajib KTP.
2: Selama ini kita Dukcapil bisa melakukan perekaman-perekaman di sekolah-sekolah. Tapi dikarenakan ada satu alat, kelengkapan alat yang biasa dibawa ke lapangan itu lagi rusak dan tidak bisa dipakai. Memang pengadaannya sudah jauh-jauh hari, sudah tidak bisa dipakai lagi. Maka kami tidak bisa melakukan perekaman-perekaman di sekolah-sekolah.
1: Di samping itu, Mary Sumarni berharap ke depan fasilitas perekaman lapangan dapat kembali tersedia sehingga pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, demi jaga kesehatan hewan ternak, masyarakat Kabupaten Kaur diimbau untuk membuat kandang intensif. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Lantaran masih banyak ditemukan masyarakat di Kabupaten Kaur yang memelihara hewan ternak dengan pola tradisional atau melepas liarkan hewan ternaknya, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menghimbau kepada masyarakat untuk mulai mengubah pola melepas liarkan ternak dengan membuat kandang intensif. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Hengki Tommy, mengatakan, mengandangkan hewan ternak ini juga sejalan dengan aturan mengenai kewajiban mengandangkan ternak di Kabupaten Kaur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak.
2: Kami memperoleh masyarakat Kabupaten Kaur agar waspada ya, karena cuaca di Kaur lagi ekstrim ya, untuk hewan ternaknya agar terus dipantau pengecekan secara berkala ya, agar penyakitnya itu kalau terkena cepat terpantau dan tetap mengandalkan hewan ternak ya, sebagaimana anjuran Perda Kabupaten Kaur. Kami menghimbau agar dipatuhi dan ditaati karena ini sangat penting. Ya, beralihlah untuk ke peternakan intensif.
1: Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan, membuat kandang intensif bukan hanya sekedar menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta mencegah gagal panen di lahan pertanian warga saja, namun justru memberikan banyak manfaat bagi hewan ternak itu sendiri. Membuat kandang intensif mampu mengontrol kebutuhan nutrisi dan vitamin hewan ternak, sehingga pakannya lebih terjaga dan mempercepat penggemukan. Menjaga kesehatan hewan ternak agar terhindar dari penyakit menular seperti LSD, PMK, SE, dan penyakit lainnya. Efisiensi pertumbuhan ternak serta kemudahan mengelola limbah menjadi kompos atau bioga. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Menghadapi musim kemarau, BPBD Waikanan menyiagakan personel tim reaksi cepat TRC dan armada tangki air bersih. Langkah ini diambil guna memitigasi potensi dampak kekeringan yang mulai mengancam sejumlah wilayah setempat. Berikut laporan Rio Tanjung RRI SP Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah mitigasi dilakukan menyusul penurunan curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan kini telah memasuki fase musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya, BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala kampung. Surat itu berisi langkah antisipasi serta mitigasi bencana kekeringan. Selain itu, BPBD juga menyiapkan personel tim reaksi cepat atau TRC. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. BPBD juga menyiapkan 2 kendaraan tangki air bersih. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dalam upaya penanganan darurat, BPBD berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Waikanan. Kerjasama juga dilakukan dengan unsur TNI dan Polri di daerah setempat.
2: Dengan ini menginformasikan bahwasannya Kabupaten Waikanan sudah memasuki fase musim kemarau, di mana curah hujan sudah menurun drastis, sehingga BPBD Kabupaten Waikanan telah melakukan langkah-langkah mitigasi kesiapsiagaan. Pertama, kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh camat, kepala kampung, dan masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi tentang mitigasi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan personil tim reaksi cepat dan 2 tangki kendaraan air bersih. Tentu kami juga sudah berkoordinasi dengan Pol PP Damkar Kabupaten Waikanan, yang mana itu kami akan berkolaborasi apabila ada kedaruratan, bersama juga elemen TNI Polri yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan tentu kita akan melibatkan segenap potensi-potensi yang ada masyarakat apabila terjadi kedaruratan.
1: Lebih lanjutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat respon kebencanaan. Seluruh potensi yang ada di masyarakat juga akan dilibatkan saat terjadi kedaruratan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspada selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kekeringan atau kondisi darurat lainnya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB harus berjalan transparan, objektif, tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Berikut laporan Septria Ningsi, RRI Belitung.
1: Konsep kejujuran itu tadi, sila ketuhanan yang Maha Esa juga, ya. Kemudian sila kelima, keadilan, jadi tidak ada diskriminasi.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB harus berjalan transparan, objektif, dan tidak diskriminatif serta sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin, mengatakan bahwa proses penerimaan murid baru selalu menjadi perhatian masyarakat setiap tahunnya karena berkaitan langsung dengan akses pendidikan bagi anak-anak. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat diminta menjaga integritas dan menjalankan setiap tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Sabar mengatakan transparansi dalam pelaksanaan SPMB menjadi kunci untuk memastikan seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan.
1: Warga Belitung Timur yang memenuhi syarat, otomatis harus kalau SMP tamat SD, kalau SD tamat ada TK, itu harus diakomodir, diterima. Kemudian kita juga berusaha membuka seluas-luasnya sekaligus mendidik juga masyarakat bahwa sekarang pendaftarnya sudah online. Oleh itu kita menggiatkan sekolah untuk baik dari mulai TK, SD itu untuk mensosialisasikan secara luas gitu. Hari ini launching, dalam minggu-minggu ini saya akan panggil seluruh kepala sekolah untuk secara masif ya mensosialisasikan ini kepada yang SD, kepada lulusannya, kemudian yang TK, kepada lulusan yang mau masuk SD gitu.
2: Terakhir, Sabarudin mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk menjalankan SPMB sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh sekolah diminta mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan serta mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung. Masih di Bengkulu Sore, Rizka menemani ruang dengar Anda. Mohon perhatian Anda sejenak untuk berita kehilangan berasal dari Rahmat Ihsan dengan alamat Jalan Timur Indah 5, Gang Masjid At-Taqwa, RT37, RW002, Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Isi berita, telah hilang surat penting berupa satu lembar SNK roda 4 Suzuki Carry Pickup dengan nomor polisi BD9338AW atas nama Doni. STNK tersebut hilang atau tercecer di seputaran Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Ahmad Yani Kebun Keling Teluk Segara pada hari Selasa 12 Mei 2026. Bagi Anda yang menemukan, harap mengembalikan kepada Rahmat Ihsan dengan alamat Jalan Timur Indah 5, Gang Masjid At-Taqwa, RT37, RW2, Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Mewakili pengirim berita, pendengar kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar informasi sebuah postingan gitu ya di media sosial Twitter mengenai varian baru Indomie dengan rasa klepon dengan narasi mengatakan Indomie selera ku rasa klepon, dan berdasarkan penelusuran postingan mengenai varian rasa terbaru ini tidak benar faktanya. Setelah ditelusuri pada situs indomie.com, PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK tidak terdapat Indomie varian baru dengan rasa klepon, dan foto tersebut merupakan hasil dari suntingan atau editan pada foto asli. Varian rasa adalah varian rasa cabai hijau. Pernah dengan demikian informasi yang beredar itu adalah informasi hoax. Senantiasa selalu cek fakta sebelum Anda sebarluaskan ya pendengar atau sharing.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pendengar, saat ini banyak masyarakat baru peduli pada kesehatan tulang belakang saat terasa nyeri, kesemutan, atau kaku mulai menyerang. Padahal tulang belakang memiliki fungsi besar sebagai penopang tubuh. Nah, masalah tulang belakang bukan lagi milik lansia, tapi juga anak muda. Maka dari itu pendengar perlu menjaga kesehatan tulang belakang. Caranya kita atur gitu ya, posisi duduk. Saat kita duduk membungkuk, beban pada bantalan tulang belakang meningkat hampir 2 kali lipat dibanding saat berdiri tegak. Nah, solusinya gunakan prinsip 90-90-90. Jadi pastikan siku, pinggul, dan lutut membentuk sudut 90 derajat saat bekerja. Jangan lupa pasang alarm setiap 45 menit untuk sekedar berdiri atau melakukan peregangan singkat, karena tulang belakang kita dirancang untuk bergerak, bukan untuk diam membeku. Banyak orang mengira kesehatan tulang belakang hanya soal tulang, padahal otot perut, terus juga punggung, ini otot inti, adalah korset alami yang melindungi saraf dan tulang kita. Latihan sederhana, tidak perlu angkat beban berat, olahraga seperti berenang, jalan santai, atau plank selama 30 detik setiap hari, ini sudah sangat membantu memperkuat penyangga alami ini agar tulang belakang kita tidak bekerja sendirian, pendengar. Nah, jika dibutuhkan, kita juga butuh nutrisi gitu ya, pendengar. Tulang yang kuat butuh bahan bakar yang tepat. Kalsium memang penting, tapi juga butuh kunci agar bisa masuk ke tulang, yaitu vitamin D. Tipsnya, sempatkan berjemur di bawah sinar matahari pagi dan konsumsi makanan seperti ikan atau telur, pendengar. Jangan lupa minum air putih yang cukup. Bantalan antar tulang kita ini sebagian besar terdiri dari air. Nah, jika Anda dehidrasi, bantalan tersebut akan mengerut dan fungsinya sebagai peredam guncangan akan berkurang. Hindari musuh tersembunyi, sebenarnya pendengar, itu seperti rokok, juga obesitas. Mungkin terdengar mengejutkan ya, tapi merokok itu sangat buruk untuk tulang belakang. Nikotin menghambat aliran darah ke bantalan tulang, ini membuatnya lebih cepat aus dan rusak. Nah, selain itu, perut yang membuncit akan menarik tulang belakang ke depan secara berlebihan, serta menciptakan beban ekstra yang memicu nyeri kronis. Nah, kalau Anda sudah merasakan keluhan gitu ya, segera konsultasikan ke dokter jika alami nyeri punggung disertai kelemahan pada kaki. Jadi kalau jalan bawaannya terasa lemas, terus sering kesemutan atau mati rasa yang menjalar hingga ke ujung jari, gangguan saat buang air kecil atau besar, nah ini perlu segera konsultasi ya pendengar. Jadi merawat tulang itu bukan soal menjadi sempurna, tapi ini soal menghargai tubuh yang setiap hari bekerja keras menopang seluruh hidup kita. Untuk informasi tadi bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
2: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting all! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi.

0: Pendengar, 2 gol tanpa balas Belgia kalahkan Kroasia di laga uji coba Piala Dunia 2026. Tim nasional Belgia sukses kalahkan sang tuan rumah Kroasia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 bertanding di Stadion HNK Rijeka Belgia, menutup pertandingan dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan tersebut masing-masing dicetak pada babak yang berbeda. Yuri Tielemans membuka keunggulan di babak pertama, disempurnakan gol kedua oleh Romelu Lukaku. Kroasia langsung mengambil inisiatif serangan pada awal laga, memanfaatkan kecepatan Peter Musa. Peluang pertama pada laga ini justru diciptakan oleh Belgia pada menit ke-7 melalui sepakan Jeremy Doku, namun masih mengarah ke Livakovic. Kebuntuan akhirnya pecah di babak pertama saat memasuki menit ke-38, Yuri Tielemans sukses menyontek bola ke sudut gawang setelah memanfaatkan umpan dari Jeremy Doku. Tertinggal 1 gol membuat Kroasia langsung merespon dengan meningkatkan intensitas serangan ke lini pertahanan lawan. Gelandang veteran Luka Modric nyaris menyamakan skor, tetapi tendangan kerasnya berhasil ditepis oleh Thibaut Courtois. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali mendapat peluang emas demi mengejar ketertinggalan. Sayangnya, sundulan keras dari Ante Budimir hanya membentur mistar gawang kawalan Thibaut Courtois. Belgia juga sempat memberikan ancaman balasan lewat tendangan sudut. Sama seperti peluang emas milik Kroasia, sundulan Hans van Aken ini juga hanya mengenai mistar gawang. Kepahitan Kroasia bertambah setelah Romelu Lukaku mencetak gol kedua untuk Belgia pada menit ke-90. Umpan lambung Van Aken dimanfaatkan Lukaku untuk melepaskan tendangan dari sisi kiri kotak penalti yang tak mampu dibendung Kotarski. Benar. Pertandingan berakhir dengan skor telak 2-0, Belgia unggul atas Kroasia. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Kroasia sebelum mereka melakoni laga uji coba berikutnya. Luka Modric dan kawan-kawan dijadwalkan akan menantang Slovenia sebelum berlaga di fase grup L Piala Dunia. Di sisi lain, kemenangan menjadi modal yang sangat berharga bagi kepercayaan diri skuad Belgia. Selanjutnya mereka akan menghadapi Tunisia dan pertandingan persahabatan terakhir. Temukan pendengar beragam informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

Biar kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu pop Indonesia, dan selanjutnya kita beralih ke lagu-lagu Islami hingga nanti kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan Rizka juga mesti pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, untuk Bengkulu sore hingga malam nanti dilanjutkan rekan Haryansa. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti nama-nama atau istilah Hindu dengan nama-nama Islami, Sunan Bonang juga memanfaatkan alat musik tradisional yang bernama Bonang untuk syiar Islam. Kesenian rakyat yang bernama Bonang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan Bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, Bonang akan menghasilkan suara yang merdu, apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung Bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah, mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya, Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan Bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab,

hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin. Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu? Lantas pria tersebut menjawab, ya, Amirul Mukminin. Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Bengkulu sore ini, Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan menemani Anda untuk kebersamaan kita hingga pukul 24 nanti. Bersama saya Haryansyah, menemani untuk dari Bengkulu sore ini hingga Bengkulu malam ini. Dan nanti juga pukul 19 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang baru tiba di rumah, tadi dalam perjalanan, atau baru pulang kerja, dan sempatkan diri juga untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, mumpung masih ada waktunya, dan tetap kami temani di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Ini mengenai langkah strategis dari Kemendikdasmen untuk mengatasi anak tidak sekolah. Jadi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan masalah anak tidak sekolah dan ditargetkan 645 ribu anak tidak sekolah ini terselesaikan di tahun 2045. Juga beberapa langkah dilakukan oleh Kemendikdasmen ini dalam memberikan kesempatan luas bagi anak-anak tidak sekolah ini. Jadi telah dibentuk direktorat sesuai persetujuan dari Presiden Prabowo yang menangani pendidikan dasar, menengah, hingga non-formal dan informal. Selain itu juga ada pendidikan khusus dan juga pendidikan layanan khusus. Dan ada beberapa model layanan pendidikan yang tengah dijalankan, mulai dari sekolah satu atap hingga pembelajaran jarak jauh. Dan semoga upaya ini memang bisa menuntaskan anak tidak sekolah dan target nol ya di 2045 semuanya terselesaikan. Dan nanti pukul 19 kami akan update informasi untuk Anda. Kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi teraktual dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebonjeruk Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. juga wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutropro di Negara Untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus, bukan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inci sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan

0: latar penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
2: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
1: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
5: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
4: Setiap tahun 2026, direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWC, yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
5: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
6: Untuk mencapai target APB 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap, dengan strategi triple 100.
5: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
7: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
7: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin

0: melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
2: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
1: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan Wamenhas Dhanil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
6: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya pihak maskapai lanjut Dhanil sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dhanil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
7: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan tugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka, Kepedara, menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
8: Pertama, tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang dikasih sakit, harap segera ke puskesmas tempat melaporkan.
7: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni datang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8%. Jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
9: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
10: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
11: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
12: Tapi sudah diputuskan.
11: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
12: Dan juga, penonton yang banyak, akan terlalu berkecewa. 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
11: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
10: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
9: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
10: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nyara Pluliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda yang terus bersama kami di Bengkulu malam ini. Tadi sudah kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI. Nanti juga pukul 20 malam ini spesial, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Ruang Rindu siaran berjaringan nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar, kita ke info Piala Dunia 2026. FIFA akan menerapkan aturan baru untuk Piala Dunia 2026. Kebijakan ini bertujuan menjaga kelancaran jalannya pertandingan. Salah satu aturan melarang pemain meninggalkan lapangan saat kiper mendapat perawatan. Larangan berlaku ketika pertandingan dihentikan karena cedera kiper. FIFA menilai situasi tersebut sering dimanfaatkan sebagai jeda taktis. Praktik itu dianggap mengganggu ritme dan alur pertandingan. Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, menegaskan wasit akan bertindak proaktif dan mereka memastikan pemain tetap berada di dalam lapangan. Menurut FIFA, aturan ini telah disampaikan kepada seluruh pelatih dan juga peserta. Penyampaian dilakukan melalui lokakarya jelang turnamen berlangsung. Selain itu, FIFA dan IFAB menyiapkan sejumlah perubahan aturan lainnya. Langkah ini mencakup perluasan kewenangan penggunaan VAR. Perubahan aturan juga diarahkan untuk mengurangi pemborosan waktu pertandingan dan diharapkan meningkatkan efektivitas jalannya laga. Hingga kini, belum ada aturan terkait kartu kuning bagi pelatih. FIFA juga belum mengumumkan sanksi pengusiran dari area teknis. Fokus utama kebijakan baru tetap pada pencegahan jeda taktis, terutama saat pemain berkumpul dengan pelatih ketika kiper dirawat. Demikian info Piala Dunia 2026.

Nanti pukul 20 pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk ke Ruang Rindu, siaran berjaringan akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetap beri Pro 1 Bengkulu.

Hati rindu memori lewat lagu. 91,2

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up, what up, what up.

0: Bosi,
1: ya.
0: Bosi.
1: Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
0: Secara lirik banyak.
1: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
0: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
1: Oh
0: kan,
1: gitu.
0: Ternyata jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
1: Ngepas berterima iya, gitu ya.
0: Untuk bikin puisi dan
1: oh ternyata itu. Capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
0: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93.
1: 93? Itu,
0: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
1: Oh,
0: gitu
1: lomba
0: kan
1: di TV juga ya.
0: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
1: Oh,
0: tadinya namanya okay. Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
1: Southern Funk Star.
0: Iya, jadi okay. Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
1: Jadi ya, agak-agak gitu ada funk star iya, ya kan.
0: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
1: Oh, iya gitu. iya. Anak South yang funky gitu ya.
0: Jadi
1: anak Jaksel.
0: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu
1: ya gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
0: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
1: Seriusan?
0: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue
1: iya.
0: Orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan? Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
1: waktu itu ya. 98-99 iya, berarti ya.
0: Iya, gitu kan? Dan ya gimana kok bisa laku? Gue juga nggak ngerti deh itu udah jarang. Jalan Tuhan itu gue gak tahu lagi.
1: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Donil X Neo langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Donil ya.
0: Yap.
1: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Malam.
1: Bang Abes, suaranya mendesah banget nih. Silakan apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi boleh apa bos?
1: Donil
0: nama gue.
2: Tadi boleh atau bos? Tadi kata nadanya itu.
1: Bos.
0: Bos judulnya.
1: Oh bos judul lagunya.
2: Bos. Oh iya luar biasa. Kok judulnya bos sekarang kan? Jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
1: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
1: Oke. Okay. Nah, emang iya.
0: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi. Itu mandi darah, mandi air mata,
1: oke.
2: Ya gimana nih bos dengan buruh ini?
1: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Ya pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu buruhnya?
1: Jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit ringan terus. Dia seperti bos begitu.
1: Oh, okay. Yoi, siap.
0: Jadi doa ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Thank you Albert.
1: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
2: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benny Jo.
1: Oke,
2: sama deh. Bang Don, Mas Donil.
1: Satu Donil Esdel.
0: Yo, what up? Ya Bang Ben.
1: Ah ini Bang, ini aduh ini lagunya banyak, ada Tenot ini, Curhat Lagi, tentu saja Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
0: Iya benar.
1: Itu lagu yang mana yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
2: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
0: Thank you Bang Ben.
1: Itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
1: Bung Yudi salam.
2: Silakan.
1: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana? Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang.
2: Okay.
1: Kayak Gilang di Kertasono.
2: Siap.
1: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
2: Udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
0: Wow.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Banyak.
2: Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Yang cakep dan baik hati.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil Neo.
3: Halo, Mas Donil Neo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Om?
3: Sehat
0: ya, Om.
3: Salam kenal, salam sehat.
0: Salam kenal.
3: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Donel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
2: Oke.
3: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Donel ini ya?
2: Oke.
3: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
2: Siap.
3: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
2: Siap. Oke.
3: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
2: Iya, tiga orang ya.
3: Salam boleh.
2: Boleh.
3: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
2: Siap.
3: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi. Juga Putra Magenda, Bang Leman.
2: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
2: Oke.
3: Okay. Ruang rindu.
2: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hai, sehat,
2: siap,
4: ya?
2: Alhamdulillah.
4: Mana pasanganmu, Ko?
2: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
0: Yo, silakan Oma.
4: Iya. Terima kasih.
2: Mas fansnya Yudi. Oma-oma lo Bang Donil ini.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bang Daniel ya?
0: Iya, Donil ya.
2: Donil.
4: Ah, oh, Donil ya. Donil. Wah, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
0: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
4: Oh, orang Betawi.
0: Apa kenapa, Bu?
4: Orang Betawi.
0: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
4: Orang Indonesia lah.
0: Indonesia
4: ya.
0: Asli iyalah. Pokoknya.
4: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
0: Iya, nge-rap.
4: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
0: iya,
4: ya.
0: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
4: oh, berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
0: Pernah. Sering.
4: Itu sama kan ya?
0: Ya, seperti itu lagi.
4: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu ya.
0: Denada ya. Wah, itu susah Bu.
4: Ya, pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
0: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu itu susah kalau ketemu Denada.
2: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma? Ya,
4: pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
2: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
0: Bisa nge-rap.
2: Ditungguin ya, gitu, nanti jawabannya Yudi, ya.
4: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
2: Oh iya
4: emang.
2: Dong.
4: Oke, okay, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
2: Iya, tiga aja ya, Bunda.
4: Empat dong, ah, kamu. Enggak, ini
2: ntar aku ada diomelin.
4: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
2: Siap.
4: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
2: Oke. Okay.
4: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
2: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
4: Pak Mawati kan ya?
2: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
4: Mengerti?
2: Mengerti.
4: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
2: Iya, langsung silakan dengan Mbak Mas Donil.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
0: Siap, thank you, makasih.
5: Semoga sukses selalu.
2: Amin,
5: ya,
2: amin, amin.
5: Sama Agung Daniel.
2: Siap.
5: Ya. Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
0: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
5: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
0: Iya benar.
5: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap itu seperti apa? Kan okay, kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
2: Iya, siap.
5: Tanya ini hip hop ini.
2: Iya,
5: oke. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
2: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses selalu.
2: Amin
0: ya. Yeah.
5: Mas Daniel ke depannya, dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
2: Terima kasih.
5: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara, dan yang lagi tugas di RRI Sulawesi ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu, yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses, semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
2: Silakan langsung dengan Mas Donil.
6: Mas Yudi Ismail.
2: Waalaikumsalam.
6: Ya.
0: Waalaikumsalam.
6: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
0: Ya.
6: Iya, begini Leman. Bang.
0: Ya.
6: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
0: Oh, siap.
6: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
0: Ini
6: apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
2: Mm-hmm.
6: Gua itu apa namanya itu, apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
0: rap?
6: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
2: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
6: Itu aja Bang pertanyaannya.
0: Siap, thank you ya Bang.
6: Itu aja, salam Mas Yudi.
2: Mm-hmm.
6: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima
6: oke,
2: kasih.
6: Makasih, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
7: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Donil.
0: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo.
7: Selamat malam kembali.
2: Yeah, siap ya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
7: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
2: Dengan saya Donil. Bang halo? Donil Xneo.
0: Ya.
2: Apa pertanyaannya ini?
7: Bintang tamunya siapa Mas?
2: Donil Xneo.
0: Donil
7: Xneo. Oh gitu. Pertanyaannya, apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
2: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
7: Boleh Mas Ano salam Mas.
2: Silakan tiga orang. Halo.
7: Boleh salam.
2: Iya silakan Pak, tiga orang.
7: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
7: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
2: Oke, okay. Satu lagi?
7: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
2: Terima kasih Pak Putra.
7: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke.
7: Okay. Semoga sehat selalu. dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi, kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melaboh. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
8: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Donil.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
8: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, ini saya mau tanya Mas Dani, sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, ditunggu ya nanti ya.
8: Pak Donil.
2: Oke.
8: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai yang terakhir ini tahun berapa?
2: Siap.
8: Album yang tercipta untuk yang terakhir.
2: Nanti ditunggu ya.
8: Siap. Hanya itu aja.
2: Terima kasih.
8: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
0: Aduh.
2: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
0: betul.
2: Iya kan namanya bos.
0: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
2: Oke.
0: Aduh.
2: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
0: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
2: Kehidupan sehari-hari.
0: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet, Dery, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
2: Siap.
0: Ya, begitulah cara rapper menulis.
2: Cara rapper menulis ya.
0: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
2: Oh begitu ya.
0: Raja perempuan, rapper.
2: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
0: Itu album pertama sama kedua sih.
2: Album pertama kedua ya.
0: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
2: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
0: Ini makan nasi dong pasti.
2: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
0: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
2: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
0: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
2: Tapi ya, di zaman itu.
0: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
2: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
0: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
2: DMC. Wah. Oke.
0: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke. Perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
0: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
2: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
0: apalagi di daerah timur banyak banget rapper.
2: Oh baik kalau begitu.
0: Banyak kok ya.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
0: Motivasinya sih jujur deh, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah. Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih. Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Ya gue belajar nge-rap, gue bilang. Wah ternyata lama juga belajar nge-rap, gak
2: belajarnya lama ya?
0: Gak sebentar juga, ya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
2: ibaratnya. Oh siap.
0: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
0: Nulis lagu, kan?
2: Masih
0: nulis
2: ya?
0: Lagu, untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam, ya sama kerja di
2: apa, salah satu radio.
0: Broadcasting, ya. Jadi broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini mulainya?
0: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
2: 7 tahun ya.
0: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
2: Oh, iya.
0: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Ya itu tahun 2013 yang terakhirnya.
2: Ah siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam ini.
2: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
9: Oh. It's another one. Hey, gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini. Bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
0: Rap.
1: Yo.
2: Nah, kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip-hop.
0: Kan? Hip-hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya, nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke. Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Iya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu.
0: Oke. Nanti ditunggu ya, Bang Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi. Nah,
2: dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Adi Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa silakan yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Daniel.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Daniel.
1: Ex Neo.
4: Mas Daniel.
0: Mas Daniel Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
5: Hai. Ya Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar dulu.
0: Siap. Ya.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih. Bu Fatmawati.
4: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam Mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Daniel.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu yang mau
0: dilewat. Siap.
4: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
4: Yo.
1: Selamat malam.
4: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
5: pengen joget ya
1: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
4: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah, itu yang pertama, yang kedua, karya-karya Daniel yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
4: Untuk Daniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia
0: kolab
1: dengan rapper lain. Oke, okay, Teteh.
4: Sukses untuk Daniel dan salam
5: Bunda. Terima kasih.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
4: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagus.
0: Siap.
6: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu, silakan langsung dengan Doni ya, Mas.
5: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam, Bang Daniel.
5: Selamat malam.
6: Ya. Selamat malam, sukses ya. Saya yang bertanya, kondisi menjari Pak Reper. Reper apa namanya?
5: Iya, rap ya.
6: potret ya, ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya.
0: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya Bang Daniel.
5: Terima kasih.
1: Oke, Ayu. Ya,
6: terus saya menyapa buat buat
1: silakan Ayu.
6: Terima kasih Bang Nijo, Pak Widi dan saya rekan Pro Satu Relay seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam.
5: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Bang Rindu Memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong Jo.
0: Iya ta.
1: Iya to Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
5: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
5: Salam kenal.
7: Ya Bang Daniel
5: Donio,
7: aslinya
5: ya?
7: Dari mana ya?
5: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
5: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya Bang.
5: Dijawab ya.
7: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Binijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung dengan Bang Donil ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Yes. Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Silakan.
8: Siap. Abang.
0: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kan
0: setiap
8: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Kalaunya belum, ada 3.
1: Oke.
8: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku
0: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, terima kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
0: Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya,
0: Bidan. Oke, okay, terima kasih ya, Bidan Luis.
8: Oke. Janji mulu.
1: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
5: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
5: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
5: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
5: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya,
5: kalau rap tuh kata-kata yang sulit. Yeah.
0: Rap kata-katanya sih. Yeah. Oh gitu ya.
5: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
5: Iya.
1: Kalau itunya kan
5: satu melodinya waktu, kan. Iya. Intuisi puisi. Yoi kayak gitu-gitu lah.
0: Oh, mesti
5: nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
5: Ada kesulitan tinggal ustaz masing-masing.
0: Betul. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
5: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program lokal rap ya?
5: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya, Mas Donil, ya. Belum. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
5: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
5: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya, Ponot ini itu termasuk karya saya. Terus Malam Ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya. Terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya. Ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
0: Pondra Karna.
1: Pondra Karna.
5: Ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak juga, ya pokoknya itu kan lupa
5: punya banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
5: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Iya, Indonesia atau mungkin
5: satu
1: manja.
5: Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei. Brunei ya?
5: Iya.
1: Ya,
5: belum pernah yang ke sana-sana belum.
1: Malaysia, Singapura.
5: Ya. Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas
0: kan. Amin.
1: Next. Ya,
0: amin. Tapi ada rencana reunion enggak sih?
5: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah
1: reuni. Udah pernah ya?
0: Udah pernah ya?
1: Di acara festival
0: semua
1: komplit. Ya?
5: Acara festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil?
5: Komplit.
0: Oke.
5: Okay. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Oh, 24. Tapi belum
5: sempat reuni.
1: Eh, siapa tahu
0: kenapa gak gabung ya? Lagi aja sih?
1: Iya.
5: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang voice seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip hop ya.
0: Aslinya dari mana?
5: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
1: pokoknya. Jakarta ya. Mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
5: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Anak Jaksel. Hati-hati,
0: muka lu jauh. Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
5: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
5: Iwa dulu dong, panutan kita-kita lah gitu.
1: Iya, Iwa 93-an.
5: Iya,
1: makanya.
5: Panutan kita-kita lah. Kang Iwa, terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa ya,
5: ingin kembali jadi ya.
0: Oke. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
5: Suaranya penting pokoknya, kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa, pokoknya.
0: Bisa
5: yang
0: ya.
5: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
0: Ya. Oke. Okay.
5: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
1: Nah.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
5: Yeah.
0: Tono dan Tini.
5: Yeah.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobil Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
1: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
1: kan.
2: Nah,
1: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke
1: ya gitu.
2: Benar.
1: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
1: sebenarnya
2: itu
1: sih sebenarnya.
2: Setuju.
1: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
1: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang khas Maran.
0: Terima kasih. Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Donil.
1: Siap.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
1: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
1: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh
1: di platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
1: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
1: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Kondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
1: Jauh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
1: Jember
0: sama
1: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember,
0: Jember ya.
1: Jember pernah. Sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
1: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
1: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
1: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
1: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita
0: juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
1: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
1: Okay.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
1: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit, tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya
1: asli lo bingung. Jadi itu jalan buat orang-orang yang, ya dulu kan ibaratnya

0: kan ya anak jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
2: ya,
0: borju lu gitu,
1: gitu,
0: celananya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya deh sama Abe itu kan, karena Abe yang bikin ya, dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang nih kok gila gak ngerasain dampak krisis sih, gila orang lagi pada susah ini,
1: gitu ceritanya,
0: gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu borju itu lagi
2: gitu. Borju itu gitu. Sangat viral sekali
0: gitulah.
1: Kalau Sini Dong Say,
0: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
0: Abe
2: Buni?
0: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005
0: ya. Rilis tahun 2005 gitu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu lah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori, dan rumah itu udah enggak ada.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Lagu Pulang Kampung dah.
0: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
1: Oh, Bagindo.
0: Bagindo.
1: Oke, bukan Neo ya.
0: Neo.
1: Tahu aja temennya.
0: Temennya.
1: Iya, makanya. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke Bung.
1: Silakan langsung ke Bung Donil.
0: Siap. Siap, Bang Andi.
3: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With It Go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
0: Iya betul, Go With The Flow ya.
3: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Iya, ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke.
3: Jadi ya.
0: Thank you, Bang.
3: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prosatu RRI Nunukan, dan juga Bung Latian Kota Barat di Prosatu RRI Tanjung Pinang, dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
0: Ya.
1: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
0: Iya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu, salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny Series lah gitu,
1: okay.
0: Lagu itu, jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
1: Dan, judulnya apa, Bintangku?
0: Ya.
1: Oh yang ini ya? Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudi sih maksudnya.
1: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
1: Iyalah. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
0: sih
1: yang lainnya juga?
0: Banyak referensi Iwaka. Rap yang lain tuh ada.
2: Siapa aja
0: Mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Naughty by Nature, Cypress Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak penjualnya Mas.
0: Toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
1: OPP dong ya.
0: OPP.
1: Oke.
0: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue, dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
1: Satu-satu.
0: Iya, listening. walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
1: Iya, iya, iya,
0: ya gitulah gitu.
2: Terus yeah. Ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunyai oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih. Asal bisa
1: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
0: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa sih awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
0: gitu.
2: Itu yang susah loh.
0: Tahu ketukan, iya. Tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu.
1: Denger gitu ya, oke.
0: Okay. Harus pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
1: Oke.
0: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
1: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
0: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih.
1: Okay.
0: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
1: tempo
0: itu.
1: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya.
0: Benar.
1: Besok kita nge-rap.
2: Ayo.
1: Oke, okay. Ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
2: Ayo. Mas Doni lupa.
1: Ayo. Terbang di Langit Biru.
2: Ayo,
1: coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
0: Aduh, lupa. Lupa gue.
1: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
0: Iya.
1: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
0: Oke.
1: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
0: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
1: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu gak ya gitu?
1: Oh ya, Wani Biro, pengen tahu.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake, sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman enggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
2: Tahu.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena, Jae Jatul, Jae Ji, Kuntul Jari. Ini semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil,
1: ex Neo. Rapper Bang.
3: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper itu apa grup?
2: Rapper.
1: Penyanyi.
0: Silakan di
2: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
3: Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
3: Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
2: Di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun
0: 99 ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
2: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya.
2: Pasti. Harus.
0: Harus ya.
2: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau di analogikan lah, bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Donil?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
2: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
2: Ya.
1: Halo.
4: Di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Baik semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
2: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
0: Iya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Bita, Mbak Ita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi, Mas Yudi, dilanjut ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bang Bram. Silakan. Halo. Halo
1: Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo ya, juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram di Aceh Tamiang.
0: Silakan
5: ya,
0: Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
2: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh boleh, silakan.
5: Ya lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya pasti, di sini lagunya sedap.
5: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
2: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, Neo udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macam ya. Gua bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
2: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
2: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
6: Ini dengan Pedro
1: di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
2: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
2: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
2: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
2: Iya, bisa nggak bisa beda ini ya?
1: Nggak bisa beda ini ya.
2: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahun kayak Borju, yang itu tidit-tidit apa sih itu sih?
0: Oke. Oke. Sidi lagi.
2: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
7: Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli. Sih
7: enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Pedro gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Belinda Finda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
2: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, itu bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
1: Sekilas
2: buat,
1: kayak mirip gitu ya,
2: kayak mirip sih ya suaranya Neo, gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
2: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
8: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin.
1: Gitu dong, siapa bikin
2: ada kejutan. Nih lagunya udah gue kirim nih mas, gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar mas iya, Donil, gitu kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Bentar,
0: di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu iya.
0: Po ame ame
1: belagu
0: ya. Pokoknya udah la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin di lagu aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Pokoknya
2: udah kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas Donil.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah.
0: Amin.
2: Rezeki dilindungi Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima mungkin kasih. Ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa di... follow di yeah. @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel
1: Mas
2: juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget,
2: Mas. Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat malam pendengar, kita di Cek Fakta pukul 22. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Asyar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan juga diaudit secara berkala, baik melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, maupun Lembaga Amil Zakat. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

Oleh saya Haryansyah. Tadi sudah kita simak bersama program Ruang Rindu Siaran Berjaringan Nasional. Dan Bengkulu malam ini masih terus lanjut hingga pukul 24 nanti. Dan saat ini pastinya kalau Anda punya putra-putri atau punya ponakan ini yang masuk jenjang sekolah yang baru ya. Jadi yang dari SD masuk ke SMP, yang SMP ke SMA, atau yang masuk SD. Nah, ini lagi pada sibuk tentunya untuk daftar sekolah ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu ini menegaskan juga untuk seluruh sekolah negeri, kalau dinas kota ini kan di jenjang SD dan SMP. Nah, ini disebut wajib melaksanakan sistem penerimaan murid baru SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 wajib secara transparan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ilham Putra, Kepala Dinas Dikbud Kota Bengkulu, ini mengatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran maupun kecurangan yang dapat menciderai proses penerimaan peserta didik baru ini. Kepala sekolah dan panitia SPMB diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Menurutnya, pelaksanaan SPMB ini merupakan salah satu tahapan penting dalam dunia pendidikan yang harus dijalankan secara bersih, profesional, dan proses penerimaan siswa baru ini menyangkut hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dan berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan SPMB akan menjadi perhatian serius dari Dinas Dikbud. Karena itu pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat selama tahapan penerimaan murid baru berlangsung. Informasi lebih lengkap lagi bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Sebentar lagi ini kita akan ramai lagi nih di Kota Bengkulu untuk Festival Tabut 2026. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan untuk persiapan pelaksanaan Festival Tabut ini yang tinggal menghitung hari lagi. Ya, hingga 12 hari sih ya. 2 minggu lah gitu ya untuk jelang pembukaan. Progres persiapan administrasi maupun fisik kegiatan juga disebut telah mencapai 80%. Sebagai salah satu agenda wisata juga budaya terbesar di Bengkulu, Festival Tabut ini menjadi perhatian berbagai pihak dan panitia juga instansi terkait terus mempercepat penyelesaian berbagai tahapan agar pelaksanaan festival dapat berjalan lancar dan sukses. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Alfa Rizal Fadlan mengatakan sejumlah persiapan penting dilakukan yaitu pendampingan hukum, penandatanganan kerjasama dengan promotor bazar, serta koordinasi dengan unsur keamanan dan juga koordinasi juga dilakukan dengan keluarga kerukunan Tabut dan juga keluarga Tabut sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tradisi budaya ini. Dan pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran Rp20 juta untuk keluarga kerukunan Tabut dan Rp5 juta untuk keluarga Tabut. Dan mendukung kemeriahan acara juga disiapkan sebanyak 230 tenan yang akan berpartisipasi dalam bazar dan juga berbagai kegiatan pendukung festival. Tata letak kawasan festival juga dilaporkan dan juga dikoordinasikan dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Festival Tabut 2026 yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara ini juga turut memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Dukungan diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana produksi kegiatan seperti videotron, juga peralatan pencahayaan atau lighting untuk mendukung kualitas penyelenggaraan festival. Dan diharapkan dari event akbar ini dapat menambah PAD, pendapatan asli daerah juga, meski dihadapkan dengan tantangan efisiensi ya. Dan semoga nanti akan tetap meriah lancar acaranya. Kita nantikan Festival Tabut 2026.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bulan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke guys, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Pendengar masih di Bengkulu malam ini, dan untuk Anda ya, kalau memang gaya hidupnya sudah sehat sih oke ya. Nah, untuk yang ingin lebih concern lagi jaga kesehatan tubuh, menerapkan pola hidup sehat jadi langkah penting untuk bisa kita menjaga hiperkolesterol atau kadar kolesterolnya tinggi dalam darah. Dan ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, mulai dari jantung, stroke, hingga gangguan pembuluh darah. Dari Dr. Mavira, dokter umum di Rumah Sakit Raffesia Bengkulu, mengatakan hiperkolesterol ini sering kali tidak menimbulkan gejala di tahap awalnya. Akibatnya banyak penderita baru mengetahui kondisinya setelah mengalami komplikasi yang berdampak pada kesehatan jantung dan organ tubuh lainnya. Dan menurut Dr. Vira, peningkatan kadar kolesterol ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya konsumsi makanan tinggi lemak, namun kurang juga aktivitas fisik, ada kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya seperti merokok, terus juga ada faktor keturunan. Karena itu kita dianjurkan untuk lebih memperhatikan pola makan dan gaya hidup sehari-hari. Jadi disarankan memperbanyak konsumsi buah, sayuran, biji-bijian, dan makanan yang kaya serat. Selain itu juga aktivitas fisik juga dapat membantu kadar kolesterol tetap normal. Dan kalau sudah punya gejalanya, ya harus segera ke fasilitas terdekat ya, fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi kalau sudah punya riwayat hipertensi, juga diabetes, nah terus juga tiba-tiba ngeluh nyeri dada atau jatuh pingsan, nah ini udah sebaiknya memang harus langsung ke layanan kesehatan terdekat.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
5: Jazz Music, Pro 1, RRI Bengkulu.

0: Jangan,
1: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Jazz Music Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warga, terima kasih Anda sudah bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan sebelum berakhir, kami ajak Anda untuk menyimak renungan malam.

0: Selamat malam pendengar.
1: Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita dengarkan renungan malam yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita. Pendengar, hanya keledai yang jatuh dua kali di tempat yang sama. Dan manusia itu bukan keledai. Manusia punya akal pikiran, harus bisa merenung, berpikir, dan mengambil pelajaran. Kalau pernah jatuh pada suatu tempat, pada suatu masalah, dia harus lebih hati-hati agar tidak jatuh yang dua kali. Binatang tidak punya pikiran. Keledai tidak punya akal. Mereka tidak bisa merenung, apalagi mengambil pelajaran. Kalau mereka jatuh berkali-kali pada tempat yang sama, itu wajar. Namanya juga binatang. Namanya juga keledai. Untuk kita renungkan, ada orang miskin yang hidup menderita. Dia bekerja keras, banyak beribadah, banyak amal, dan banyak berdoa. Akhirnya dia bisa sukses menjadi pengusaha yang kaya raya. Setelah kaya, dia lupa diri dan larut pada harta kekayaannya. Dia banyak hura-hura, suka maksiat dan berbuat dosa. Dia lupa ibadah, lupa amal, lupa akhirat, dan lupa Tuhannya. Akhirnya, dia bangkrut dan jatuh miskin. Dia harus bekerja keras lagi, beribadah lagi, beramal lagi, dan berdoa lagi. Dan akhirnya berjaya lagi, dan sukses untuk yang kedua kali. Kalau dia tidak jera, berani berbuat dosa dan maksiat lagi, dia itu benar-benar keledai, tidak bisa mengambil pelajaran. Allah itu ada dalam hati kita. Allah itu ada di dalam diri kita. Allah itu ada bila diri kita merasa dia ada. Bila diri kita merasa ada, akan sulit merasakan keberadaan Allah. Diri kita adalah cermin atau bayangan dari keberadaan Allah. Amal kita adalah cermin atau bayangan dari perbuatan Allah. Sifat kita adalah cermin atau bayangan dari kebaikan Allah. Keberadaan kita adalah serpihan cahaya ilahi.

Mendengar, sampai lagi tadi akhir kebersamaan untuk hari ini. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Inilah Programa 1 RRI Bengkulu. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1 mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat datang di Bengkulu Pagi ini edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan bersama Nafla hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu-lagu islami sebelum nanti kita juga beralih ke warta berita daerah di pukul 6 pagi. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar Religi Pagi RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita akan melakukan aktivitas di pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan salat subuh, mari kita ucapkan alhamdulillah atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena nikmat Allah itu begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita bersalawat insyaallah ya akan menjadikan urusan kita mudah, akan melancarkan semua urusan kita, dan yang terpenting kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar acara Religi Pagi RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini kita akan berbicara tentang kemuliaan orang-orang yang beriman. Kenapa masalah iman ini perlu kita bahas?

pekerjaan kita itu adalah sebagai satu-satunya sumber rezeki kita, pegawai misalnya, PNS atau ASN itu adalah sebagai satu-satunya sumber rezeki kita, maka itu sudah bagian dari syirik. Begitu juga misalnya seorang pedagang, dia menganggap bahwa hanya berdagang itu merupakan satu-satunya sumber rezeki bagi dirinya yang akan diberikan oleh Allah, maka itu juga sudah bagian dari syirik. Maka orang yang beriman, dia akan percaya bahwa apapun yang ia lakukan itu adalah biiznillah, atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasulu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, ya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Dalam surah Al-Anfal ayat 27. Jadi kita jangan sampai menjadi pengkhianat atas Allah dan Rasul. Ya, karena sekarang ini kita sudah banyak mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Rasul sudah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara dan kamu tidak akan pernah tersesat selamanya ketika kamu berpegang kepada kedua perkara itu, Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya adalah begitu banyak orang yang menjauhi Al-Qur'an, bahkan jauh dari Al-Qur'an, dan begitu banyak orang yang malas dalam membaca apalagi sampai menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi sampai mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ingkar sunnah. Kita tidak mau beribadah kepada Allah. Dengan Al-Qur'an jauh, kepada Allah kita jauh. Ketika kita diuji dengan kesenangan, dengan harta, itu istidraj. Ya. Orang-orang yang istidraj itu adalah Allah berikan nikmat sebanyak-banyaknya. Walaupun dia kemudian jauh dari Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah berpuasa, tapi rezekinya senantiasa mengalir. Tapi itu ujian, itulah istidraj. Allah senangkan dia, Allah lengahkan dia dengan kesenangan itu, ya. Tapi keberkahan dari kebahagiaan yang ia rasakan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau ada orang yang kaya tapi dia tidak pernah merasa bahagia. Karena persoalan bahagia itu adalah persoalan hati. Banyak orang yang punya jabatan tinggi, tapi dia tidak pernah merasakan nikmat akan jabatannya, tapi malah justru diperbudak dengan jabatannya. Dia gelisah dengan jabatannya. Dia tidak pernah merasakan indahnya menduduki jabatan. Dia akan tersiksa dengan jabatan itu. Berarti itu istidraj. Maka kita harus dekatkan diri, taqarrub ila Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, dalam ayat selanjutnya, wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi ketika itu dianggap sebagai ujian, maka kita mesti ada rambu-rambu yang harus kita taati. Jadi harta dan anak-anak itu adalah sumber fitnah. Maka hati-hati. Maka banyak orang yang punya anak, tapi kadang-kadang dia sibuk dengan anaknya tapi lalai dengan Allah. Sebelum dia punya anak, dia taat kepada Allah. Tapi setelah dia punya anak, dia jauh dari Allah. Ya. Ada orang yang berkeluarga 10, ya, 5, bahkan 15, bahkan sampai 20 tahun belum dikaruniai anak. Dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, dia lupa. Maka Nabi Ibrahim itu kan, Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh.

tahun Ibrahim kemudian dikaruniai anak 40 tahun baru dia dapat anak. Tapi doa Nabi Ibrahim itu sudah dimulai 40 tahun sebelum dia memiliki anak. Kita sudah punya anak baru kita berdoa, Rabbi habli minas solehin, ya Allah jadikan anak-anakku yang soleh. Mestinya anak soleh itu mulai kita arahkan ketika dia belum kita lahirkan. Karena kalau tidak, maka ini akan menjadi sumber fitnah dalam kehidupan kita. Kita punya harta, tidak kita bekali dengan apa namanya itu agama, maka harta itu akan menjadi sumber balak bencana buat anak-anak dan keturunan kita. Maka Habibi mengatakan, kalau saat ini saya ditawarkan, ya, yang Habibi almarhum mengatakan, kalau di saat ini saya ditawarkan pilih ilmu ataupun agama, maka saya akan pilih agama. Kenapa? Karena ternyata dengan agama itu kita bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu ternyata memiliki basic keagamaan yang kuat, maka insyaallah itu akan menjadikan dirinya tawadu kepada Allah, bukan justru menjadikan dirinya sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, ya, dalam surah Al-Anfal ayat 29 Allah juga mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Insyaallah. Furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan akan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Insyaallah. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni Allah dan Allah memiliki karunia yang besar. Ini ganjaran kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan furqan, kemampuan, ya, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan itu tidak semua orang bisa mendapatkan itu, hanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbaiki iman kita. Mari kita perbaiki, kita tatah kembali keimanan kita. Jangan kemudian kita lebih percaya kepada handphone, lebih percaya kepada paranormal ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jadikanlah handphone itu malah justru sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Ghaib, Allah itu wujud, ya, dan itu adalah nyata, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pendengar acara Liji Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim, ketaatan itu adalah solusi yang sangat bijak. Begitu banyak orang yang ketika diterlenahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya, dengan kemuliaan di dunia ini, malah justru menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya itu adalah taqarrub, sebagai sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita diberikan harta oleh Allah, jadikan harta itu untuk menolong orang lain, untuk menolong agama Allah, membiayai para da'i dan da'iya yang ingin berdakwah misalnya, kan. Ketika kita punya kekuasaan, kita jadikan kekuasaan itu untuk menolong agama Allah, yang kemudian akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Maka buat para pemimpin, ya, di negeri ini, presiden, DPR, ya, gubernur, bupati dan sebagainya, ayo para pemerintah yang saya hormati, ketika amanah itu diberikan oleh Allah kepada saudara, maka laksanakanlah amanah itu dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab. Tolonglah agama Allah, bantulah masjid, muliakan anak-anak yatim, bantu orang-orang miskin. Selagi tanda tangan Anda masih berlaku, maka gunakanlah tanda tangan itu untuk menolong agama Allah. Jangan kemudian nanti timbul penyesalan setelah tidak jadi gubernur, setelah tidak jadi bupati, ya, setelah tidak jadi menteri,
setelah tidak jadi presiden, baru kalian menyesal, itu sudah terlambat. Kalau ingin berbuat baik, maka berbuat baiklah selagi kita punya kekuasaan. Begitu juga dengan orang kaya. Kalau ingin menolong agama Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka selagi kita kaya itu, tolonglah agama Allah. Bebaskanlah kemiskinan, gunakan harta kita untuk berjuang di jalan Allah. Fisabilillah. Dengan apa? Biayai orang-orang yang tidak mampu disekolahkan di pondok-pondok pesantren. Dirikan rumah-rumah tahfiz, bantu pondok pesantren, bantu masjid, bantu musholah dan sebagainya. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah, ya, amanah yang diberikan kepada kita itu akan menjadikan kita semakin taat, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar acara Liji Pagi atau Sentuhan Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujud kita bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah, alhamdulillah kita sudah bangun pagi-pagi melaksanakan sholat subuh, dan alhamdulillah mungkin juga sebagian kita tadi malam sudah tahajud dan sebagainya. Maka selesai kita melaksanakan sholat subuh ini nanti, bismillahirrahmanirrahim, bertebaranlah kita di muka bumi untuk mencari karunia Allah sebagai bentuk upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 4 Juni 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Tabut 2026. Prestasi gemilang, pemerintah Kabupaten Kaur raih WTP atas laporan keuangan 2025.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Tabut 2026 yang tinggal menghitung hari. Hingga 12 hari menjelang pembukaan, progres persiapan administrasi dan fisik kegiatan diklaim telah mencapai sekitar 80%. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Alpa Rizal Fadlan, mengatakan sejumlah tahapan penting telah diselesaikan, di antaranya pendampingan hukum bersama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Bengkulu, penandatanganan kerjasama dengan promotor bazar CV Rumah Tama 41, serta koordinasi dengan unsur keamanan. Selain itu, koordinasi juga terus dilakukan dengan Kerukunan Keluarga Tabut, KKT, dan Keluarga Tabut Ketap sebagai bagian dari pelestarian tradisi budaya tabut. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menyiapkan dukungan anggaran sebesar 20 juta untuk KKT dan 5 juta untuk keluarga tabut. Untuk mendukung kemeriahan acara, panitia menyediakan sebanyak 230 tenan yang akan berpartisipasi dalam bazar dan berbagai kegiatan pendukung festival. Tata letak kawasan festival juga telah dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai bagian dari agenda Karisma Event Nusantara. Pendengar, masyarakat diimbau terapkan gaya hidup sehat untuk mencegah hiperkolesterol. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat menjadi langkah penting untuk mencegah hiperkolesterol atau kadar kolesterol tinggi dalam darah. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit serius seperti jantung, stroke, dan gangguan pembuluh darah. Dokter Umum Rumah Sakit Raflesia Bengkulu, Dr. Mahfirah mengatakan, hiperkolesterol seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Akibatnya, banyak penderita yang baru mengetahui kondisinya setelah mengalami komplikasi yang berdampak pada kesehatan jantung dan organ tubuh lainnya. Menurut Dr. Fira, peningkatan kadar kolesterol dapat dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya konsumsi makanan tinggi lemak, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, serta faktor keturunan. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk lebih memperhatikan pola makan dan gaya hidup sehari-hari.
2: Hiperkolesterol ini salah satu yang menyebabkan risiko tinggi stroke dan lain-lain tadi. Jadi kalau misalnya memang udah tahu ternyata kolesterolnya dalam darah hasil pengecekan laboratoriumnya tinggi, maka dilakukan perubahan gaya hidup seperti olahraga atau seperti makan makanan berserat, tinggi serat, dan mengurangi risiko kolesterol ini menjadi penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan.
1: Untuk mencegah hiperkolesterol, Dr. Fira menyarankan masyarakat untuk memperbanyak konsumsi buah serta makanan yang kaya serat. Selain itu, aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit setiap hari dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap normal. Dengan menerapkan pola hidup sehat dan mengikuti anjuran dokter, resiko hiperkolesterol dapat ditekan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten tidak hanya menjaga kadar kolesterol tetap terkendali, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit kronis di masa mendatang. Anggrit Naryanto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi membuka pendaftaran seleksi terbuka untuk pengisian jabatan calon direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT Bengkulu Mandiri. Pengumuman penerimaan yang ditandatangani Asisten 2 Pemerintah Provinsi Bengkulu, R.A. Denim, yang juga ketua panitia seleksi ini menjadi kesempatan bagi para profesional dan praktisi yang berkompeten untuk ikut serta memajukan perusahaan daerah tersebut. Masyarakat yang berminat bisa mengakses informasi seleksi melalui laman bengkuluprov.go.id dan disebutkan bahwa masa pendaftaran dan penyampaian berkas lowongan ini dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 18 Juni 2026. Proses seleksi diharapkan dapat menjaring jajaran direksi dan komisaris yang berintegritas, inovatif, serta mampu membawa PT Bengkulu Mandiri berkontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah. Melalui keterbukaan informasi ini, pemerintah Provinsi Bengkulu menghimbau para pelamar untuk memeriksa dengan teliti seluruh berkas administrasi yang diminta dan mengirimkannya sesuai dengan tenggat waktu serta alamat pengiriman yang tertera pada laman resmi tersebut. Pendengar prestasi gemilang, pemerintah Kabupaten Kaur raih WTP atas laporan keuangan 2025. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur berhasil meraih prestasi membanggakan, yakni meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait hasil laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kaur Gusri Lepauzi yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Arif Agus SE yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Bupati Kaur Gusri Lepauzi SOSMAP saat ditemu RRI mengungkapkan bahwa prestasi ini merupakan kerja keras, komitmen dan sinergi yang dibangun oleh jajaran Pemkab Kaur. Akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Kabupaten Kaur kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dijelaskan Bupati Kaur, prestasi ini menjadi pencapaian istimewa karena Kabupaten Kaur telah lebih dari 5 tahun tidak memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Keberhasilan tersebut sekaligus menjawab berbagai keraguan yang sempat muncul terkait kemampuan daerah dalam membenahi tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan.
4: Sudah kita terima. Jadi alhamdulillah syukur, kami bersyukur pada yang kuasa, artinya Kaur kembali WTP. Ini bagi saya sendiri, WTP ini tidak bisa dipermainkan. WTP ini betul-betul sangat detail BPK itu. Ketika wajar mendapatkan opini WTP, ya itu diberikan. Ketika tidak wajar, tidak bisa. Dia lobby, dikasih apa, itu tidak ada masuk. Tapi ketika dipenuhi hasil LHP dari BPK, kita penuhi, tindak lanjuti, dan apa yang kurang kita penuhi, aturan kita pedomani, dan sesuai dengan aturan akuntansi dan undang-undang keuangan, ketika benar, kita mendapatkan WTP.
3: Menurutnya, opini WTP ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Kaur terus berbenah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang. Bupati Kaur juga berharap capaian ini dapat memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat, dan itu ia mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah daerah masih diwarnai berbagai kendala teknis. Salah satu keluhan yang banyak disampaikan orang tua calon siswa adalah kesulitan dalam proses pembuatan akun sebagai syarat awal mengikuti pendaftaran sekolah secara daring. Sejumlah wali murid mengaku kebingungan saat harus melakukan registrasi akun karena belum terbiasa menggunakan sistem digital. Kendala yang dihadapi mulai dari data yang tidak terbaca sistem, gagal login, hingga proses verifikasi akun yang memerlukan beberapa tahapan tambahan. Salah seorang orang tua calon siswa di Bengkulu, Mia, mengatakan dirinya harus berulang kali mencoba membuat akun sebelum berhasil masuk ke sistem pendaftaran. Menurutnya, petunjuk yang tersedia masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat yang belum terbiasa mengakses layanan daring.
5: Dukung ya Mbak ya, sistem pendaftaran sekarang kan sudah berbasis online karena memang lebih praktis dan transparan. Tapi pelaksanaannya ini ternyata masih banyak juga orang tua yang mengalami kesulitan sama seperti saya, terutama saat membuka akun SPMB nih Mbak. Saya sendiri kan harus beberapa kali mencoba masukkan data, terus harus memverifikasi juga, dan kayaknya ini bolak-balik sering keluar jadi dari sistem, jadi harus mengulang-ulang untuk mendaftar. Tapi mungkin bagi kami yang tidak terlalu memahami teknologi, kondisi ini sebenarnya membingungkan. Tapi kalau misalnya ada sosialisasi yang lebih baik, jadi nggak khawatir ya, takut terlambat untuk mendaftarkan anak ke sekolah yang dituju. Jadi semoga saja ini cepat teratasi.
0: Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bengkulu, Dr. Haji Rustiono MPD, mengatakan pihaknya telah menyiapkan petugas khusus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat selama proses SPMB berlangsung. KNPI Bengkulu dukung wacana bahasa Prancis jadi mata pelajaran pilihan. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
6: Sekretaris KNP Provinsi Bengkulu Leo Fadli Bakti menilai wacana memasukkan bahasa Prancis ke dalam dunia pendidikan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merupakan ide yang baik. Menurutnya langkah tersebut dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada para pelajar untuk mempelajari bahasa asing sesuai minat dan bakat mereka. Leo menjelaskan bahwa bahasa Prancis baiknya tidak dijadikan mata pelajaran wajib seperti bahasa Inggris, melainkan sebagai mata pelajaran pilihan. Pada tingkat sekolah dasar, bahasa Prancis dapat diperkenalkan sebagai pelajaran tambahan, sedangkan pada jenjang SMA dapat menjadi salah satu pilihan bagi siswa yang mengambil peminatan atau jurusan bahasa.
7: Kalau sekolah untuk belajar bahasa Prancis gitu, kalau saya dia sebagai kepala negara kita, pimpinan kita ya turunkan saya, bukan maksudnya langsung diimplementasikan. Ayo ini ya, kalau saya lebih mengatakan itu sebagai pilihan bahwa pemimpin kita, pesan kita menganjurkan bahwa menguasai bahasa Prancis itu bagus gitu. Kalau saya masalah itu hanya.
6: Meski demikian, Leo menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang sebelum dimasukkan ke dalam kurikulum baru. Selain kesiapan kurikulum, ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam bahasa Prancis juga menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan agar program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. Bisa Resya Nipar melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Anggota Komisi 5 DPR RI yang juga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi menyampaikan hasil kunjungan resesnya dalam rapat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan menyoroti kondisi abrasi parah di kawasan Pantai Muara Air Lemau, Kabupaten Bengkulu Utara. Erna menegaskan bahwa abrasi di wilayah tersebut membutuhkan penanganan cepat karena telah mengancam permukiman warga serta infrastruktur di pesisir. Politisi perempuan Nasdem ini menyebut adanya persoalan kewenangan Balai Wilayah Sungai, BWS, yang dinilai tidak efektif jika penanganan tetap berada pada wilayah kerja BWS 8 yang lokasinya terlalu jauh dari titik terdampak. Untuk itu, agar menjadi perhatian pemerintah pusat agar penanganan bisa dialihkan atau dikoordinasikan ulang ke BWS 7 demi percepatan penanganan di lapangan. Terlebih lagi, ia mengungkapkan bahwa sejumlah rumah warga telah terendam air laut, bahkan area penangkaran penyu di kawasan tersebut kini tidak lagi berfungsi karena telah berubah menjadi laut terbuka.
8: Kita ini tidak bicara soal kerusakan infrastruktur, tapi kita bicara soal yang di sana, di Bengkulu ini, berbeda dengan wilayah-wilayah di sana, wilayah-wilayah itu. Kalau wilayah sudah maju, Pak, lautan itu dijadikan daratan, reklamasi. Tetapi di Bengkulu, jarak, kalau ada berapa rumah warga yang sekarang terjadi oleh air laut, bahkan di situ ada penangkaran penuh, Pak, yang sudah bukan jadi penangkaran, tetapi sudah jadi laut. Supaya Pak Menteri juga ingat bagaimana perkembangan infrastruktur di wilayah Bengkulu.
0: Erna juga menyoroti bahwa persoalan di abrasi di Bengkulu berbeda dengan daerah lain yang sudah mengalami pengembangan wilayah termasuk reklamasi pantai, sementara di Bengkulu justru terjadi kehilangan daratan akibat abrasi. Oleh karena itu, dalam forum tersebut ia meminta agar Menteri Pekerjaan Umum dapat menjadwalkan kunjungan langsung ke Bengkulu untuk melihat kondisi nyata di lapangan, serta memastikan laporan teknis tidak hanya bersifat administratif, melainkan sesuai dengan kondisi faktual di daerah. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bengkulu mencatat inflasi tahunan year on year pada Mei 2026 sebesar 2,90%. Sementara inflasi bulanan mantuman mencapai 0,87% dan secara tahun kalender year to date terjadi deflasi sebesar 1,33% dengan indeks harga konsumen IHK 110,38. Kepala BPS Kota Bengkulu Lin Inayati menyatakan inflasi tahunan terutama dipicu kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang naik 6,6% dan menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil

0: ke Kabupaten Kaur beberapa tahun terakhir disambut baik oleh para pedagang di kawasan wisata tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
1: Semakin terkenalnya beberapa destinasi wisata di Kabupaten Kaur, beberapa tahun terakhir disambut baik oleh warga masyarakat, terutama warga sekitar tempat wisata. Bu Sirman, salah satunya warga yang seharian berjualan makanan, merasakan ada peningkatan taraf ekonomi sejak semakin ramainya tempat wisata pada momen hari-hari besar maupun akhir pekan. Menurut Bu Sirman, banyak para wisatawan berkomentar terkait wisata Kaur semakin ada kemajuan, baik keindahan alam maupun penataan kawasan itu sendiri. Itu artinya wisatawan ini sudah beberapa kali mendatangi kawasan wisata tersebut. Sebagai seorang pedagang, tentu saja dengan ramainya wisatawan menjadi berkah bagi usahanya. Mudah-mudahan ini bisa bertahan dan lebih maju lagi sehingga bisa lebih banyak mendatangkan para wisatawan.
2: Kalau tanggapannya, alhamdulillah ya, yang pertama kali pengunjung-pengunjung pantai wisata Putri Pinang Tawar semakin meningkat ramai. Jadi maksud pengunjung itu kenapa saling meningkat, bahwa semakin tahun semakin tambah seperti pemandangan pondok-pondok, hiburan juga. Nah, berarti tahun kemarin dia sudah hadir, sudah mengunjungi. Oh, tahun ini dia kunjung lagi bawahnya, saya mendapatkan tambah maju, tambah bersih lagi.
1: Untuk itu Bu Sirman berharap kepada pemerintah daerah hendaknya mempunyai inisiatif untuk memajukan beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kaur ini demi membantu kesejahteraan masyarakat. Demikian Rohi Minata, RRI Bintuha melaporkan.
0: Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma, Cahyo Denenda, menegaskan pentingnya inovasi dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan, dan berkualitas. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam bimbingan teknis yang diikuti seluruh operator PPID dan media sosial organisasi perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Seluma pada Rabu kemarin. Cahyo mengatakan inovasi daerah bukan sekedar menciptakan hal baru, tapi menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik. Inovasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Ia menilai pengelolaan media sosial dan website pemerintah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital perlu terus diperkuat agar informasi pemerintah tersampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses publik.
3: Budaya inovasi di lingkungan pemerintah. Inovasi daerah bukan sekadar dalam menciptakan sesuatu yang baru, tapi merupakan upaya nyata dalam menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan dan pelayanan publik yang dihadapi masyarakat. Inovasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang tercepat tercapai target pembangunan.
0: Pemerintah Kabupaten Seluma, lanjut Cahyo, berkomitmen mendorong lahirnya berbagai inovasi di seluruh perangkat daerah guna meningkatkan daya saing daerah dan kualitas pelayanan publik. Ia berharap budaya inovasi terus tumbuh sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif. Pendengar, dalam rangka mendukung optimalisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, PT Jasara Harja Bengkulu bersama tim pembina Samsat Bengkulu Utara melaksanakan kegiatan penyampaian surat pemberitahuan tagihan pajak daerah SPT PD di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam kesempatan tersebut, penanggung jawab Jasara Harja Bengkulu Utara, Putra Eka Raftayuda, bersama tim pembina Samsat menyampaikan informasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini tengah berlangsung di Provinsi Bengkulu. Selain membahas pajak kendaraan bermotor, PKB petugas juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDK LLJ sebagai bentuk perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Putra Eka Raftayuda menyampaikan bahwa kegiatan penyampaian SPT PD secara langsung merupakan bagian dari upaya jemput bola yang dilakukan tim pembina Samsat agar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas

0: di lingkungan OPD dapat terus meningkat. Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kaur gelar turnamen bulu tangkis Kapolres Cup. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
1: Kepolisian Resort atau Polres Kaur menggelar turnamen bulu tangkis Kapolres Kaur Cup sebagai bagian dari rangkaian Semarak memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kompetisi olahraga bergengsi tingkat lokal ini dipusatkan di Gedung Olahraga atau Gor Badminton Kaur Permai, Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur itu Slamet Ambia, kejuaraan ini dirancang bukan sekedar ajang pemburuan prestasi di atas lapangan, melainkan sebagai instrumen taktis untuk memperkokoh kemitraan harmonis antara Polri dan masyarakat. Pihak panitia penyelenggara mengkonfirmasi bahwa turnamen ini diikuti oleh puluhan pasang atlet berbakat dari berbagai perwakilan instansi dan klub bulu tangkis se-Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas, kehadiran para peserta ini diharapkan mampu menstimulasi kembali gairah olahraga prestasi sekaligus mengampanyekan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan Kapolres juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran panitia, perangkat pertandingan, wasit, serta sponsor yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut.
2: Turnamen badminton Kapolres Kaur Cup dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan ini menjadi ajang olahraga yang tidak hanya bertujuan mencari prestasi, tapi juga mempererat tali silaturahmi dan memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat.
1: Lebih lanjut, Kasih Humas mengatakan Kapolres berpesan kepada para peserta agar mengerahkan kemampuan terbaiknya dengan tetap menghormati keputusan pengadil di lapangan. Kasih Humas juga menjelaskan bahwa Kapolres juga menekankan pentingnya profesionalitas dan objektivitas dari para wasit yang memimpin jalannya laga guna menjaga marwah kompetisi. Dengan pengelolaan turnamen yang akuntabel, ajang ini diproyeksi mampu melahirkan bibit-bibit pebulu tangkis potensial yang siap membawa nama harum daerah tingkat provinsi. Antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan juga diharapkan menjadi energi positif dalam mempererat ketertiban umum dan stabilitas Kamtibmas melalui pendekatan subsektor kepemudaan. Tendius Afriawan, RRI Tuhan melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Ketua TPPKK Kabupaten Kaur Nyonya Poppy Tariansi Gusril melantik 9 ketua TPPKK Kecamatan se-Kabupaten Kaur di Gedung Serbaguna Padang Kempas. Dalam kesempatan yang sama, TPPKK Kabupaten Kaur juga menandatangani nota kesepahaman MOU dengan 11 organisasi perangkat daerah guna memperkuat sinergi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah. Pelantikan 9 ketua TPPKK kecamatan tersebut merupakan bagian dari penguatan kelembagaan PKK hingga tingkat kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan 10 program pokok PKK dan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Usai pelantikan, Ketua TPPKK Kabupaten Kaur berharap para Ketua TPPKK Kecamatan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan keluarga di wilayah masing-masing. Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara TPPKK dan OPD melalui MOU yang telah ditandatangani akan menjadi modal penting dalam memperluas jangkauan program-program PKK sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG, dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar CTR RI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Pulau Enggano, Seluma, Bengkulu, Selatan, dan Kaur. Kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sementara pada malam hari hingga dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 30 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih dengar istilah silent killer? Nah, salah satu yang sering disebut itu adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini pendengar ternyata berbahaya karena dia tuh nggak berwarna, berbau, dan juga tidak menimbulkan iritasi. Jadi waktu kehirup kita sering nggak nyadar, padahal dampaknya tuh bisa sangat serius, bahkan dalam waktu singkat. Nah, belakangan ini kasus keracunan karbon monoksida ini kembali jadi perhatian. Beberapa di antaranya terjadi ketika orang sedang berkemah atau beraktivitas di ruang tertutup yang ventilasinya tuh kurang baik. Nah, menurut WHO, karbon monoksida ini terbentuk dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Sumbernya bisa dari kompor portable, generator listrik, kendaraan bermotor, hingga pemanas air berbahan bakar gas. Masalahnya pendengar, saat gas ini masuk ke dalam tubuh, karbon monoksida akan menghambat aliran oksigen dalam darah, yang akibatnya tubuh kita tuh bisa mengalami gejala seperti sakit kepala, pusing, mual, lemas, sampai kehilangan kesadaran. Resiko ini semakin tinggi kalau alat pembakaran digunakan di ruang tertutup, kayak di dalam tenda, kamar mandi, atau ruangan dengan sirkulasi udara yang minim. Karena itu pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghimbau masyarakat untuk memastikan peralatan berbahan bakar digunakan dengan benar, serta selalu memperhatikan ventilasi udara. Jadi meskipun nggak terlihat pendengar, karbon monoksida itu tetap harus diwaspadai. Dan kuncinya juga sederhana, pastikan sirkulasi udara baik dan juga gunakan peralatan sesuai aturan supaya aktivitas kita juga tetap aman.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan